Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zori Nova di Kedah FM. Dan hari ini hari Sabtu. Okey, jadi untuk anda semua, siapa-siapa yang nak berikan pantun anda hari ini bebas, tetapi mestilah berkaitan dengan positive vibe. Jadi untuk anda semua boleh terus hantar ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630 ataupun hubungi saya di 04 7713.

0: 0377 ataupun 7608. Pantun anda mestilah yang berpandukan dalam keadaan yang positif. Okey. Tapi untuk kita bukakan untuk hari ini adalah pantun bebas. Tak kisah pantun apa pun boleh. Tak ada masalah. Nasihat ke, pantun jenaka ke, tak kisah. Janji semua yang positif. Terus kekal bersama Zora Nawa. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik. Semuanya di Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk pantun pagi ini positif, ya, tak kisah apapun, bebas. Mungkin juga anda nak berikan nasihat, mungkin nak berikan jenaka, mungkin nak berikan percintaan. Tak kisahlah apapun, pantun anda untuk pagi ini adalah bebas. Okey, baik. Ini juga yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Batum Surai ni berbapulah kita. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pantunnya ada satu kat sini. Pagi hari makan puding, puding dibeli di kedai Pak Samad. Jom kita semua pakat jogging supaya badan menjadi sihat. Yes, okay. Baik, seterusnya, Kak Zai dari Sungai Petani. Assalamualaikum, Yeza. Waalaikumsalam. Pantun dia bunyi begini. Anak dara memakai kain, kain dipakai bersama busana. Tidak kira kaya atau miskin, asalkan baik budi bahasanya. Yes. Okey. Jadi untuk semua, kalau kita nak hantarkan lagi untuk pantun-pantun anda selepas ini, jom kita nak dengarkan lagu terlebih dahulu eh. Kalau kita ada pantun, lepas ni kita sambung semula dengarkan terus juga bersama Zori Nova. Kedah FM.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM. Mesra. Almon.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10.
1: Okey, jadi untuk semua yang nak hantarkan bantuan-bantuan anda, boleh terus hubungi saya di 0477-13037 ataupun 76-08. Dan hari ini juga berlangsung untuk PRN Johor. Semua kita doakan semoga ia semua berjalan dengan lancar. Tapi nak tahu juga berkaitan dengan perkembangan terkini PRN Johor, boleh terus saya ke TV1 ketika ini. Jom kita nak bersama dengan kita di talian ni. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
3: Maksud
1: dari
3: Taman Seraya.
1: Taman Seraya. Okey, pantunnya. Silakan.
3: Okey. Nak pergi ke rumah Ani. Ada mutu nak datang. Jangan ikutkan rancangan ini. Beri peluang pada kakak.
1: Okey.
3: Makan nasi rasa sedap. Tadi bila tanah ini ingat keluar orang
1: terputus sudah. Hilang sudah. Kita terus bersama dengan kita di tanah yang seterusnya pula. Okay, hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya saya. Siapa di talian ni? Ha?
4: Anak Arnab di Kejar Gajah. Zainab dari Alu Gajah.
1: Oh, ingatkan anak Arnab tadi yang bagi pantunnya. Okay, okay. Pergi ke kedai membeli camca. Tak kena. Silakan.
4: Pandai sendiri ada dua, ya.
1: Silakan.
4: Rasa manis buah anggur sama manis buah rambutan. Bangun pagi sentiasa bersyukur kepada Allah memberi rezeki dan kesihatan.
1: Okey.
4: Yang kedua, jangan gergaji pokok palas, nanti losung dimakan pahat. Buat kerja biarlah ikhlas supaya kita mendapat berkat.
1: Okey, alright. Okay, terima kasih banyak tau.
4: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, ni pula ni datangnya tak ada. Okey, ada nama. Daripada Kak Amy Guak Cepedak. Okey, Assalamualaikum Yezul. Waalaikumsalam. Okey, pantunnya ada dua kat sini. Makan nasi dengan kicap, makan pula dengan ikan gelamba. Selamat pagi diucap dari saya untuk semua. Anak ayam jiran sebelah, anak itik Tok Mut. Diamku bukan marah, tapi pagi ini tak ada mood. Aduh. Okay. Jadi ada semua, kalau kata nak hubungi saya, boleh hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 yang nak berikan pantun anda. Tak kisahlah, janji yang positif. Okay, dan juga bebas untuk anda nak berikan pantun-pantun anda. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa itu?
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Siapa di talian?
5: Kak Izzah Selamah.
1: Kak Zah.
5: Kak Azizah
1: Selamah. Oh, Kak Azizah Selamah. Okey, silakan Kak Azizah.
5: Okey, ada dua, boleh?
1: Boleh.
5: Okey. Yang pertama, bunga di taman subur berkembang. Tumbuh melata, cantik dilihat.
1: Ya. Yeah.
5: Lakukan senaman, makan seimbang. Kita pasti sihat.
1: Yes, okay.
5: Lagi satu.
1: Boleh.
5: Buah durian, si buah nangka. Pokoknya merindang, tempat berlindung. Sesama jiran, berbaik sangka. Susah semak, susah senang, sama menerim.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
5: Okay,
1: Assalamualaikum. Kita bersama Zorin Nama. Selepas kita sambung semula untuk pantun-pantun anda. Jom dengarkan lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. FM Point dan show.
2: Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Selamat semua, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kita bersama dengan Satria Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Jadi untuk semua nak hantarkan pantun-pantun anda, boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 76-08. Okay, hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ya.
0: Siapa tu? Ha.
1: Dia ni
0: Kak Aisyah Pendang. Okey, Kak Aisyah Pendang. Okey, baik Kak Aisyah untuk pantunnya.
1: Ada orang nak pantun
0: eh? Boleh, silakan. Ha.
1: Di pagi hari menyiram pokok. Pokok bunga raya.
0: Ya.
1: Ya. Jangan cik abang suka merokok. Isap tu sangat berbahaya.
0: Betul. Ha. Okey.
1: Waktu malam padam gelita. Jika dipadam gelap gelita. Mula bermain mata.
0: Okey.
1: Lama-lama jatuh cinta.
0: Iya. Okey.
1: Betul ya?
0: Betul. Terima kasih banyak ya Kak Aisyah. Ya,
1: sama-sama tak kena kerja mutang.
0: Oh iya ke? Hati-hati eh.
1: Ya. Baik, terima kasih.
0: Sama. Waalaikumsalam. Okey. Jadi untuk anda semua juga, hari ini berlangsungnya untuk hari mengundi PRN Johor ke-16. Jadi kalau kata anda dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, boleh terus saja ke Face TV1 sekarang ni, insyaAllah. Okey, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua pantun untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak yang hantarkan. Ada yang call, ada yang hantar di WhatsApp. Terima kasih banyak, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan pantun-pantun yang terbaik lagi lah untuk minggu depan. Okey, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jom kita nak bersama dengan menara saya. Terus kekal bersama-sama dalam Kedah FM terbaik untuk anda aja.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Qazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Qazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nora Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election bukan janji, saya tak janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dato Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguatkuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasukan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Dan setiap hari Sabtu sama-sama kita ikuti untuk logat Kedah kita terbitan DJ Bas, yang pastinya untuk hari ini banyak nak dikongsikan untuk anda semua yang akan bersama dengan saya pagi ini, iaitu Encik Omar Zaki Abdul Halim, yang mana Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Encik Zaki, kita juga nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk segmen My Denyak dulu. Silakan.
1: My Jack, oi My Jack, my.
2: Segmen My Denyak dulu. Lohat Kedah kita.
3: Assalamualaikum. Saya Zulkifli Ismail. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen My Denyak dulu. Macam biasa, kali ini saya nak utarakan 2-3 lagi kataan dalam logat Kedah. Mungkin ada had biasa dengar, mungkin ada juga had tak biasa dengar. Ha, ha maksudnya ya. Ha, betul. Itu lapak dia. Maksudnya ya lah. Dia jawab ha. Sama lah tu, ha. Maksudnya ya. Harin, harin maksudnya anjing. Harin. Awak bila ayam apa bau harin ni, ada orang kencing tak curah ayam kah? Harin. Maksudnya hancing. Had. Had ada dua makna. Had yang pertama, maksudnya yang. Had mana? Yang mana? Ampua dua ni, had mana abang, had mana adik? Maksudnya antara kamu berdua, yang mana satu abang, yang mana satu adik? Had. Had juga boleh bawa maksud kepunyaan. Ataupun milik, ataupun hak. Hak gerak ni hak siapa? Maksudnya basikal ni hak siapa? Gerak ni hak saya lah. Maksudnya basikal ni milik saya, ataupun basikal ni kepunyaan saya. Hapuih, hapuih maksudnya tenggelam. Bah kali ni sampai hapuih umur kereta. Maksudnya, maknanya banjir kali ni sampai tenggelam bumbung kereta. Hapui. Hit-hit. Hit-hit maksudnya sejap. Hit-hit jatuh mutu dua tahun lepas sampai lah kaki dia pengkak. Maksudnya sejak kemalangan motosikal dua tahun lepas sampai sekarang kaki dia tepang. Hit-hit. Hui. Hui ni maksudnya haus. Tapi bukan haus yang dahaga tu. Kalau haus yang dahaga tu, orang Kedah kata lapak ayak. Lapak ayak maksudnya haus ataupun dahaga. Tapi haus ni terhakis. Itu orang Kedah kata, huih. Hari ni berjalan jauh sampai huih tapak kasut. Berjalan jauh sampai haus ataupun terhakis tapak kasut tu. Itu huih. Huih, jangan apa ni, jangan silap lah antara huih dengan lapak ayak. Hangat. Hangat maksudnya panai. Itu semua orang tahu lah. Tangan dia melucuk kena air hangat. Jadi tangan dia melucuk kena terkena air panas. Hangat. Hingat. Hingat maksudnya bising. Kau janganlah hingat. Tuan tengah tidur. Tuan mangkit sekejap lagi. Tak tahu lah. Tuan tidur dengan bising lah. Jangan hingat. Sama lah tu. Hingat. Maksudnya bising. Hinggut. Hinggut maksudnya goyang. Goyang ataupun goncang. Janganlah duduk hinggut pokok tu macam tu, habis luruh buah. Janganlah goyang pokok tu macam tu. Hinggut maksudnya goyang. Honggak. Honggak juga maksudnya goyang, tapi lebih kepada goyang untuk melonggarkan. Maksudnya contohnya macam honggak gigi. Honggak gigi tu bagi longgar. Senang nak cabut. Honggak maksudnya goyangkan sampai longgar. Kempuk. Kempuk maksudnya hempas. Kempuk. Awak tu pangsan kena hempuk dengan kerusi. Maksudnya pencuri tu pengsan akibat dihempas dengan kerusi. Kempuk kerusi tu atas kepala kawan. Mau tak pengsan kawan tu. Kempuk. Hemoy. Hemoy maksudnya tebal muka. Dia maksudnya tak malu lah. Tak ada perasaan malu. Dia hemoy je. Di tamana pun dia hemoy je. Seronok ada kawan hak jenis hemoy ni. Senang nak pergi mana-mana pun, kita tak sesat. Dia rajin tanya, dia tak dia tak malu. Lagi satu, khabar. Khabar ni maksudnya beritahu lah. Awak hantar khabar kata orang kita. Maksudnya awak tak beritahu kata orang kita. Khabar tu beritahu lah. Kalau jumpa orang pun kita tanya apa khabar. Maksudnya khabar tu khabar lah. Apa khabar? Surat khabar. Surat khabar. Surat khabar jadi surat khabar. Khabar juga boleh jadi maksudnya macam berita. Khabar. Contoh ayat dia. Ingat khabar kata hang tak sihat. Maksudnya dengar berita kata kamu tak rupa sihat. Jadi khabar. Kalau ada masalah, khabar mai. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mai cek, oi mai cek mai.
2: Segmen Mai Dengar Dulu. Lorat Kedah Kita.
0: Terima kasih semua, teruskan lagi bersama dengan saya Zulkifli, Zulrenova. Dan juga terima kasih Zulkifli sebab yang tidak bila nama sama kita pula dikelang. Okay, dan ketika ini juga kita dapat bersama dengan Cik Zaki dari Dewan Munshi Dewan Bahasa dengan Pustaka. Kalau minggu lepas kita dah banyak kita kongsikan, minggu ni lagi banyak nak dikongsikan untuk anda semua. Jadi kita dapat bersama dengan Cik Zaki. Silakan Cik Zaki.
4: Ya, yeah.
0: Baik.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: alhamdulillah.
4: Terima kasih DJ Il,
0: yeah.
4: DJ Zul lah.
0: Ya, yeah, saya
4: Zulrenova, bukan yeah. Zulkifli lah. Baik, kepada pendengar yeah. Kedah FM, minggu ini kita teruskan logat Kedah kita dengan masih lagi huruf M. Ya, yeah?
0: Okay.
4: Minggu lepas kalau kita berhenti takat mengunjung,
0: okay.
4: Betul dah tu.
0: Mm-hmm.
4: Yeah, kita berhentilah Zat. Sebab okay. Nak pergi mengunjung. Minggu ni dah cukup 7 hari, kita mai balik lah. Yeah? Perkataan pertama hari ini ialah mentara.
0: Mentara. Kenduri ke?
4: Ya.
0: Okay.
4: Peranan seseorang dalam kenduri kendara di Kedah ni. Apa peranan dia? Tu hak duk tolong beridang. Lauk beridang nasi kan. Hak duk jaga bahagian-bahagian kedohok ni lah. Bahagian dapur ni. Hak duk punggah lauk hantar mai ke meja makan. Hak duk serve orang putih kata. Kan? Mentara.
0: Mentara. Kan?
4: Saya pergi mereka buat main setalam. Dulu seronok.
0: Betul ya?
4: Kena redo dulu. Law pun ada tapi kena masuk dalam-dalam sikit kan?
0: Buah baldi macam tu.
4: Main tuang-tuang kan? Lepas tu main tengok kita kan? Law mana tak cukup lagi? Dia tambah kot dalam pinggan tu.
0: Kan?
4: Itulah mentara. Lah orang buat buffet.
0: Betul.
4: Buffet nak mangkit tambah cedok neri pun segan. Tapi bagus juga. Takat mana ambil takat tu habis. Kan? Tapi perangai buffet lah ni pun salah juga. Kan? Ambil buh bumbun
0: tak habis.
4: Tak habis pun.
0: Betul.
4: Orang tanya awak tak habis. Kita faham lah. Sebab tu orang tak ambil dulu sikit. Sedap tak sedap tu cerita lain. Kan? Mangkit tambah tak apa lah. Kenuri siapa nak tahu apa.
0: Betul.
4: Kan? Tapi buffet ni mentara dia lah. Kalau buffet hak duk tolong tunggu pacak lauk tu. Kan? Kadang dia tolong cedok pun.
0: Betul.
4: Kadang dia tunggu tengok je. Kita ambil sekejap lagi lauk dalam apa nama tray tu. Dalam bekas tu kosong. Dia pun main tambah. Kan? So peranan tu kita panggil sebagai mentara lah. Tapi mentara hak dulu syok. Kan?
0: Okay.
4: Dia galah apa tolak good morning
0: good
4: tu
0: morning
4: satu. Kan? Itu yang syok tu. Okay. Payah jumpa dah. Baik. Bila sebut pasal kenduri, hak jenis makan sungguh-sungguh di kenduri tu, kita panggil mentekedarah. Kan? Mentekedarah ni maksud dia apa dia? Makan banyak dan gelojoh. Ataupun dalam bahasa yang kasar sikit lah. Kita panggil pelahak. Maksudnya dia makan tu banyak dan dalam keadaan gelojoh. Macam orang tak pernah jumpa makan puluh tu. Kan? Dulu kita tengok urut K dulu ada kebulok.
0: Bulok
4: ni dia lapang lah. Kan? Lapang sungguh-sungguh dan dia makan dalam keadaan sungguh-sungguh. So sinonim dengan kebulok tu mentekedarah. Ya. Bila dapat makan peri, dia mentekedarah tak berhenti-henti. Itu perkataan yang kedua.
0: Yeah.
4: Yang ketiga hari ini ialah perkataan menyabung.
0: Yeah.
4: Menyabung ni ada dua. Dua-dua ni dua-dua makna yang berbeza. Satu perbuatan. Mm-mm. Menyabung ayam.
0: Mm-hmm.
4: Ha, ni geng-geng tek judi kampung lah ni.
0: Yeah.
4: Ada sabung ayam ni. Kan? Ha, pak hang pergi mana? Tak ada pergi menyabung. Tahu dah.
0: Mm.
4: Dia kelek ayam bapak dia tu. Kan? Ha, tahu dah nak pergi mana. Pergi mana? Pergi menyabung.
0: Mm-hmm.
4: Satu lagi, kata kerja je, perbuatan juga.
0: Mm-hmm.
4: Menyabung. Duduk menerap, lepas tu dia angkat kaki naik atas ke belakang.
0: Hmm.
4: Ya, pernah tak kita duduk menerap?
0: Hmm.
4: Lepas tu bahagian kaki kita ni hak bawah daripada lutut tu kita angkat.
0: Hmm.
4: Bagi duduk berdiri.
0: Okey, okey.
4: Ya, orang tua-tua kata duduk menyabung esok mok mati awal.
0: Hmm.
4: Biasa tak? Tak tahulah kalau tang lain, tapi kalau kok Kedah ni lagu tu lah. Ya, jangan duduk-duduk lagu tu. Orang tua-tua duk pesan kan.
0: Hmm.
4: Ya, duduk lagu tu esok mok hang mati awal.
0: Hmm.
4: Ya, menyabung. Ha. Itu yang ketiga.
0: Yeah.
4: Tapi menyabung ni ada dua tadi. Satu perbuatan sabung ayam. Okay. Satu lagi duduk menerap dengan mengangkat kaki menegak ke atas.
0: Hmm.
4: Jadi empat lah perkataan. Tiga perkataan tapi empat lah makna di situ. Nah.
0: Okay.
4: Yang seterusnya, kataan kita menyut.
0: Menyut.
4: Menyut ni ada orang kata menyut, ada orang kata menyut.
0: Hmm.
4: Ha, dia ada sisipan A dengan tak ada lah. Kalau tak ada A di tengah-tengah, dia bunyi dia menyut.
0: Mm-mm.
4: Kalau ada sisipan A di tengah-tengah, dia menyaut.
0: Mm-mm.
4: Menyut. Ha, tu pun A tu kedengaran dengar tak dengar lah. Ha, tapi mak dia sama.
0: Mm-mm.
4: Dia datang daripada perkataan menyahut.
0: Mm.
4: Ha, macam orang panggil kita kan, oi awang.
0: Mm-mm.
4: Tahu kan? Ha, kan? Ha, menyut dia tu.
0: Menyut.
4: Mak kita panggil kita kan.
0: Mm-mm.
4: Hey Mike. Kan? Mm-hmm. Kita pun ha awak.
0: Mm-hmm.
4: Ha itu menyut.
0: Menyut.
4: Orang Kedah dia sebut menyut. Dan sudut fonologi menyahut tu mm-hmm. jadi menyut. Iaitu menjawab suatu panggilan.
0: Mhm.
4: Ya. Mm-hmm. Orang tak ada kat rumah kot, kita panggil depa tak menyut. Ha.
0: Mm.
4: Kan? Dok bagi salam sampai 3 kali tak menyut balik ah. Ya, ni bagi salam ni sampai tak berhenti. Lagi orang tak menyut, dia duk ketuk pintu. Orang kata tak ada orang kot, dia pun tak menyut. Ni selipar kasut berlambak ni di luar ni kan. Takkan tak ada no lampu duk terbuka terang dalam no. Kalau orang ada pun orang tak menyut, orang tak mahu keluar. Balik lah cik oi. Kan? Ha, tapi perangai orang kita lagi tu lah. Dia pula duk baca rumah tangga orang ada tak ada. Awak dia pun tak buka kan. Ha. Lain kalau kata telefon dah, kata kami mai lagi. Ha, sat lagi mai lagi ha bang.
0: Tunggu sat.
4: Ha, tu tak apalah kan. Kok kawan tu duk di belak ayak duk basuh pinggan kan lambatlah sikit.
0: Hmm.
4: Ha, tapi adab lah kan. Dekat 3 kali baliklah. Okay. Kan? Ha, kalau tak apa orang kata tak berjanji apa-apa.
0: Hmm.
4: Kemudian menyerama.
0: Yang ni.
4: Yang ni perangai orang.
0: Hmm.
4: Ya, dia kata kerja dia suka buat kelaku macam hemoi tau.
0: Mm-hmm.
4: Itu kita tengok H tu hemoi.
0: Mm-hmm.
4: Hemoi ni muka tak malu. Kan? Dalam apa keadaan pun dia jadi muka tak malu, dia boleh buat apa saja. Itu hemoi.
0: Mm-hmm.
4: Menyerama ni, dia suka ambil peluang menyondoi. Kadang-kadang dia boleh jadi bermuka-muka, dia suka mengendeng-endeng.
0: Mm.
4: Menyerama. Contoh ayat dia, majlis tu tak ada kena-mengena dengan dia.
0: Mm-mm.
4: Tapi dia menyerama masuk. Mai duk salam dengan menteri. Dia kan ada bersangkut pun.
0: Mm-mm.
4: Kan? Orang buat perasmian apa-apa kan. Hak menteri patut ada tak ada. Menteri hak tak patut ada tu ada. Contoh. menteri tu orang panggil. Menyerama perangai dia.
0: Buat kalut.
4: Sama lah kalau di balai raya pun.
0: Mm-hmm.
4: Kan? Menteri mai. Kan? Dia tu tak ada bersangkut apa. Tapi sebab syok kot. Kat menteri tu kan, mengendeng tu kan. Lebih pada dia tuan rumah. Dia nak pergi salam, nak cium tangan tu. Contoh dia musim-musim PRN Johor ni ramai jenis-jenis menerama ni. Okay, baik. Kemudian hak ni sedap. Hak ni saya pun tak buat lagi. Pagi ni agak-agak apa
0: Menyorok.
4: Menyorok. Dia bukan sembunyi. Dia bukan dalam bahasa standard menyorok tu bersembunyi. Tak menyorok ni maksud dia. Sampai. Tak sedap tu menyorok tu. Kalau kalau kita eja tu menyorok lah. Tapi bila sebut tu menyorok. Kan? Maksud dia sarapan, makan pagi. Orang kata sarapan pagi. Kau sarapan saja. Mana ada sarapan malam kan?
0: Betul.
4: Nah, jadi kalau sarapan saja pun tahu dah makan
0: pagi.
4: Pagi. Ham menyorok dak gi ni? Dak gi ah. Madak. Kuis belah dah baru mangkit. Kan. Ah tu mangkit M juga tu. Mangkit maksud dia bangun. Setengah orang disebut bangkit. Tapi orang Kedah banyaknya disebut mangkit. Nah, tak mangkit-mangkit lagi budak-budak ni. Orang buat makan dah. Kan. Tu satgi siapa nak menyorok? Pakai makan tengah hari je lah. Cok godok pun cok godok lah ke 12. Dah hampa bangun lambat kan. Itu menyorok. Sarapan, minum pagi atau kudapan sebelah pagi lah. Setengah orang dia tak ambil awal pagi. Dia ambil waktu coffee break.
0: Oh.
4: Kan, coffee break ni pagi. Saya pergi pukul 10, 10 setengah hari lah. Kan? Tea break dia petang. Itu menyorok. Kalau petang tu dia jumpa dah kot. Dah pagi menyorok. Petang jumpa dah kot. Okay. Kemudian meragau.
0: Meragau.
4: Meragau ni seluk ikan dengan tangan, tangkap ikan dengan tangan.
0: Gagau.
4: Setengah orang pia budak-budak duk gagau ikan kat belakang duk ikut cerita gagau ikan. Tapi setengah sebutannya, kosakatanya disebut sebagai meragau.
0: Meragau.
4: Pakat tak ada habis apa pia. Depa pi meragau. Tahu dah pi, pi tangkap ikan lah. Kan. Ataupun pi gagau ikan. Kan. Seluk pasal ruan ni. Angkat-angkat panjang.
0: Belut.
4: Kena belut tak apa. Kena tedung senduk.
0: Terduduk.
4: Yang syoknya pandai pula. Dia tak lepas. Dia tahu lepas lagi dia kena. Ya, pegang pala elok dah. Duk kerah tu pegang. Tapi main orang letah jangan tu.
0: Betul.
4: Kan? Pernah lah saya dengar cerita orang letah di bendang. Bawa pulut kunyit. Lintas batas bendang nak hantar di rumah orang lah. Kan? Terkejut ke ular. Ular tu panggung. Dia pun sama panggung. Sama dia cekak ular tu. Sombat pulut kunyit dalam ular tu. Sengak ular tu. Lembek. Dia pun hak. Duduk sebelah ular. Orang cari apa ni pi hantar. Tak jumpa tak jumpa jalan balik kan. Tak kelih-kelih. Pi cari-cari duduk tengah padang. Duduk tabatah. Dengan ular lembek, dia pun penat. Wah, tu. Jangan main dengan orang letak. Gagau tu.
0: Gagau.
4: Meragau. Kemudian merah. Merah ni biasa warna lah kita padan. Merah ang-ang. Itu kita kata. Ada kita sebut minggu lepas. Merah ang-ang. Satu lagi, kalau tak sebut merah ang-ang, kita pakai merah berjahang.
0: Merah
4: berjahang. Pernah ingat?
0: Tak usah ni.
4: Merah terang lah tu. Merah berjahang. Tak kira lah merah tu. Biasanya merah berjahang ni merah warna cabai hak terang. Hak tu kok hak cikgu tu mau warna benda bukan hidup warna merah lah. Hak lepa duk apa? Duk tular lah ni. Budak tu pun kalau warna merah, cikgu tu buat salah. Cikgu tu tulis ni bukan merah, ni merun. Habis merum kan merah. Nanya ke budak tu kan. Merah jahang. Sebab kalau ikut orang kita ni, kalau merah pun dia tak ada lah pakai nama-nama lah. Merun lah apa lah kan. Kalau merun tu merah hati. Sat lagi merah hati ni pun dia ada juga merah darah ikan. Kan. Merah cabai. Kan. Merah apa ya, tahu lah. Merah Maivi. Lah orang dah lah. Ya, warna merah. Merah lagi mana? Merah lagu Maivi tu. Merah berjahang. Ya? Maksudnya merah yang terang sangat. Ya? Depa sapu cat kereta bomba tu sampai merah berjahang. Sungguh merah.
0: Ha.
4: Kemudian merak. Nombor berapa dah tak? Tak kira apa dah.
0: Ni masuk ke 9 dah ni.
4: 9 dah. Merak.
0: Merak.
4: Ha, sagi kat 10 kita berhenti sat. Kita tengok kok-kok ada komen ke kan. Ha, ataupun apa nama perkongsian daripada pendengar. Merak ni orang Kedah guna sebagai kiasan lah. Kalau dalam bahasa standard pun, kalau kita kata burung merak ni burung yang yang sombong lah. Dengan kecantikan dia belagak lah. Ha, sama lah orang Kedah pun kalau dia nak kata orang tu menyombong, dia kata merak. Kan? Dia lepas-lepas naik pangkat, merak sakan. Maksudnya menyombong sakan. No? Sombong, angkuh dan suka memperagakan diri. Suka duk menunjuk-nunjuk lah kot. Jenis merak. Kan? Ha. Dan yang ke-10 hari ni, merapak.
0: Okay.
4: Merapak ni maksud dia bunyi riuh rendah yang sangat. Kalau kita pergi kenuri kenara. Kan? Hak mentara pun lagu mentara. Pimai-pimai duk riuh kan. Kan duk hut. Oh lep ada lagi. Oh tak ada tang ni tak ada. Mai tambah tang ni. Sekejap hak geng kedohok pun. Kan. Oh timba lok kan. Zaki yang DJ pun time tu lah. Nak ditupagal hair lah. Muhabbatin lah. Cindai lah. Kan. Tapi DJ-DJ rumah kenuri ni pun sakan tak.
0: Ya. Yeah.
4: Hari orang nikah syok-syok ni. Lagu perah-perah dia pergi duk pasang. Putus terpaksa lah.
0: Kekasih gelapku.
4: Oh kekasih gelapku lah. Kan. Apa tetangga selimut tetangga lah. Lagu curang, lagu putus cinta, lagu janda. Kan. Boh lah lagu syok-syok. Kan. Lagu bahagia-bahagia.
0: Betul.
4: Ni lagu mana nak tahan 3-40 tahun nikah. DJ menyumpah Hawaii. Jangan buat main oh. Benda tu ada kesan.
0: Betul.
4: Kan? So keadaan riuh rendah di rumah kenuri tu boleh jadi satu keadaan yang merapak kan. Satu lagi bunyi riuh rendah ni. Merapak ni biasa orang pakai. Noh. Hak bunyi cekti-cekti duk lari saja musang duk ku atas siling. Orang nak tidur tak boleh bunyi apa merapak ni. Dia jadi gitu. Noh. Nanti yang nombor berapa?
0: Nombor 10.
4: 10. Kita berhenti dulu sat. Boleh?
0: Boleh.
4: Kita tengok perkongsian daripada pendengar kita di Facebook. Ataupun ada yang nak berkongsi di apa nama WhatsApp kita ke apa ke.
0: Okay. Baik, kepada semua yang mendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Jadi kalau kata anda semua nak kongsikan apa-apa untuk hari ini, bolehlah terus saja ke Facebook kami ataupun boleh terus hantar ke WhatsApp kami di 0115668630. Kita berehat seketika.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus sekali lagi bersama dengan saya Zoran Nafa di Kedah FM. Dan kita nak sambung semula dalam Lorak Kedah Kita. Kita dah bersama tadi dengan Encik Zaki. Banyak perkongsian sampai 10 perkataan yang baru. Tapi sebelum kita nak bersama Encik Zaki, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk segmen Lorak Kedah Kita. Silakan Encik Zulkifli.
3: My Jet, oi My Jet.
4: Segmen My Ingat Lorak.
3: Lorak Kedah Kita.
5: Mai ingat lorat. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Bah kali ni sampai tempat kosong. Bumbung kaitan. A. Hapui. B. Halui. C. Hui. Sekali lagi saya habak jawapannya.
3: Mai cek, oi mai cek.
4: Segmen Mai ingat lorat.
3: Lorat Kedah Kita.
2: Okey, jadi untuk semua, kalau kita nak tahu jawapannya, bolehlah. Kalau kita nak jawapan lepas ni, tapi kalau kita nak jawab, boleh terus saja ke Facebook kami, Kedah FM sekarang. Okey, baik, Encik Zaki, kita ada beberapa yang dihantarkan ni. Antaranya daripada rakan kita dekat Facebook, dekat TikTok ni. Kak Zai Sungai Petani, dia kata mengenyam, galak ataupun gatal sangat.
6: Sungguh lah tu.
2: Kan? Mengenyam.
6: Biasanya dia kata adjektif lah sifat seseorang yang gatal, galak. Biasanya bagi orang perempuan lah. Kan? Merenyam. Gatal sangat. Tapi satu lagi dia boleh digunakan pada memang keadaan fizikal yang memang gatal lah. Gatal yang terlampau tu. Lagi garu lagi sedap. Macam korak ni kan. Dia rasa merenyam lah kan. Lagi duk garu tu, lagi gatal tu, lagi sakan. Kan, merenyam rasa.
2: Tak tahu berdarah
6: kan. Kan. Jadi kiasan untuk gatal tu pun diberi kepada, biasanya kepada orang perempuan lah. Kan. So duk merenyam ingat kita tu perempuan. Ya, orang-orang mok-mok itu kalau pesan lagu tu lah kan.
2: Betul.
6: Kalau orang nyentan dia tak datang merenyam kan. So ada galak ni kan. SPM tak habis lagi. Duk heret nak darah orang. Merkos dan merkos ni. Kan. Kalau perempuan lah ni duk merenyam kan. Pergi sekolah tu. Pergi sekolah betul-betul kan. Jangan duk buat perempuan balok-balok kan. Pesan-pesan orang lama lah kan.
2: Betul.
6: Merenyam.
2: Tapi kalau kat Facebook ni, kalau ikut yang sebut ni, semua kita dah sebut dah minggu lepas. Merap, melanui, melokoi,
6: melokoi,
2: melokoi, merekam dengan
6: mengeluh. Mengeluh tu tidak lah.
2: Tidak.
6: Ya, melanui itu dia keadaan yang sakit yang berpanjangan, yang serius lah, macam demam tu, macam lembek tak boleh buat apa. Melanuh kan. Kemudian melorai. Melorai ni dia jatuh sikit-sikit macam seluar kan. Lupa apa, rat tali pinggang tu tak ni, kalut-kalut kan. Rasa pakai dah. Jalan 2-3 langkah melorai, tinggal boxer. Tu melorai lah. Okay. Kita sambung.
2: Baik tak?
6: Baik. Merekam ni samalah. Macam mengkam. Macam mengkam minggu lepas sakit perut yang sangat. Tapi setengah orang dia sebut merekam tu. Macam siapa sahabat kita tu?
2: Kapri.
6: Kapri. Macam siam tu. So adik Kapri.
2: Kapri.
6: Tu mengeluh. Merekam. Merekam siapa yang share?
2: Merekam
6: Kapri juga,
2: kan?
6: Merekam tu macam mengkam lah. Sakit perut yang sungguh. Senak perut. Sakit ulu hati pun kita kata merekam lah. Dia duduk merasa sakit berdenyut di dalam tu. Mula. Lepas makan rojak perut merekam. Itulah. Kemudian merap. Merap ni itulah. Macam minggu lepas kita sembah merap ni. Dia satu manja lah. Budak-budak kan. dia manja. Makak sungguh lah kan. Anu tak kena, hak ni tak kena. Kalau nak suruh dukung kan. Demam-demam ni kalau nak makak orang. Jangan. Suami-suami, bapa-bapa kan. Depa kalau demam lah.
2: Mengalahkan
6: budak-budak. Hak ni saya tengok komen mak-mak di TikTok, di Facebook kan. Biarlah laki kita nak jadi apa. Jangan demam sudah. Apa makna depa minta kita jangan demam je.
2: Perempuan kena demam, jalan kerja. Kerja jalan kan.
6: Kan. Dia keluar pergi mengai, tak balik pun aku boleh buat kerja aku. Kan. Hang nak pi tengok bola, tengok FIFA ke kedai mamak, lantak hang lah. Bawa kunci sekejap. Tak ada siapa nak buka pintu bagak lagi kan. Janji aku boleh lena. Tapi kalau lepas demam, ni mak-mak kata kan. Dia melanui, dia merekod tu lah. Hak no, hak ni tak kena, hak no lo. Merap lah tu. Kan? Merekod. Merekod pun kita share lah. Jadi kata baru kan, merekod ni duduk dengan melengkung. Kalau kita baring tu pun melengkung. Kan? Duk merekod. Sejuk. Kan? Demam kora kan? Demam. Kita tak duk merekod. Tapi mana? Kan? Itu bapak-bapak kalau demam lah. Kan? Nak minum pun minta straw. Kan? Tak larat nak angkat dah gelas. Kan? Marah pula ke mak-mak ni kan? Ni straw tak ada ke? Kan? Cari pula dah straw. Kan?
2: Makan nak bubuk benda lain tak boleh.
6: Jangan duduk tang mana. Duduk ujung kaki, picit kaki. Kan? itu. Dia merap lah. Satu lagi, merap ni dia meminta-minta yang berpanjangan lah. Yang kita share macam minggu lepas, merap nak apa, nak game kan. Budak-budak kan kalau pi kedai 2 ringgit kan. Tengok hak no, tengok hak ni kan. Nak beli mainan no, nak beli mainan ni kan. Kalau tak beli, balik tu duduk merap tu lah. Kita ni pun pula jenuh berjanji. Minggu depan lah, pi pulak gitu lah. Dia duk ungkit tu lah, tu merap. Sebenarnya yang merekam tu pun kita nak share sinonim kepada mengkam. Tapi sahabat kita Kak Kri kata tadi.
2: Betul Kak Kri.
6: Dia pun ada kongsi dah merekam.
2: Betul.
6: Maksudnya sakit perut yang sungguh-sungguh. Kemudian kita share merekod.
2: Merekod.
6: Membongkok, melengkung. Keadaan kalau orang tu baring, mengiring tu dia duduk merekod, angkat. Kalau boleh angkat kepala lutut sampai sama dagu. Kan? Ataupun kucing lah, kita tengok kucing tidur merekod kan. Lepas tu cara merekod tidur kucing tu, buah durian sepangsa dia je seulah. Itu panggil durian lah.
2: Kucing tidur.
6: Kucing tidur. Keadaan dia lagu tu lah. Yang melengkung ke belakang tu merekod. Kemudian yang terakhir kot hari ni.
2: Baik.
6: Tadi kita ada mereluh ni. Kita ada merelok.
2: Merelok.
6: Merelok ni hampir malam ataupun dah gelap lah. Kan? Keadaan waktu tu hampir senja, senja kala. Nak merelok dah, balik kah? Kan? Okey. Budak-budak kecil tak baik main kat luar rumah masa merelok. Kawan tak pergi kita main. Masa baik, masa senja. Dan last lah kita kongsi sinonim pada merenyam tadi tu. Ada dua jenis gatai di secara fizikal tu ataupun kiasan gatai kepada perbuatan seseorang tu. Orang Kedah panggil merelok. Hang ni so duk gatai merenyam ngat. Hang ni Tok Zah duk merelok ngat. Kan? Pakai bedak sejuk buat aku tempek. Kan? Okay. Merelok nak nikah kan. Kain baju hang apa aku lipat lagi. Kan aku kutip basuh. Kan merelok lagi kan. Budak-budak lah kan. Kau nak seronok kan. Kita dulu baik laki-laki baik perempuan tak berani kan.
2: Betul.
6: Cuba-cuba juga tapi sembunyi-sembunyi. Kan. Okey, itu saja perkongsian kita hari ini huruf M. InsyaAllah minggu depan pun kita sambung lagi M. Baik. No? Okey, baik. Itu saja daripada saya kepada semua pendengar Kedah FM untuk lorat kedah kita.
2: Baik.
6: Kembali kepada DJ Zul.
2: Okey, kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail untuk jawapan yang terakhir untuk soalan yang tadi.
5: Jawapannya A, hapus. Bahkan ini sampai hapus umur kita.
2: Terima kasih semua terus sekali lagi bersama dengan Zul Rendawan juga Encik Zaki. InsyaAllah kita pun sampai ke penghujung jadah. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ada perkongsian menarik akan dikongsikan lagi untuk anda semua dan juga terbitan daripada DJ Bas. Dan insyaAllah selepas ini kita terus kekal bersama dengan Putri Awani. Akan terus kekal bersama dengan anda. Bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua.
7: Usaha penerusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
8: Pelenggak Pak Temai, ragam penghuni desa, ada cerita penuh warna-warni.

0: Hai, Cik Din. Apa dia tu penuh lah agak motor tu? 2-3 plastik tengok tu.
1: Ha, ni lah biji getah.
2: Uish, nak buat apa biji getah banyak-banyak tu, Din? Uish, nak semai nak pokok getah pula ke?
1: Tak lah. Sajalah kutip mati. Beda buat tu. Apa ni, budak-budak buat congkak. Tak ni pergi misi rumput di kebun getah Pak Suleh tu. Tengok banyak sangat biji getah ni. Tak ingat di rumah tu ada papan congkak. Lama tak main sekali-sekala ajak anak-anak main congkak pun syok juga.
0: Awak tak pakai biji guli je, Cik Din?
1: Nak pergi cari tang mana dah lah ni, Ed. Hampir tanya di kedai abun pun tak dok dah lah ni. Budak-budak lah ni mana tahu dah main guli.
2: Sungguh lah, Din. Zaman lah ni nak tengok budak-budak main naciligan pun tak dok pergi dah. Kalut main telefon je lah ni.
0: Ish, sayang lah. Dulu masa Ed kecil-kecil ada juga duk main sepak agar cik sembunyi apa tu.
1: Haa, tu lah Ed. Dulu zaman pakcik budak-budak sekolah, wih, macam-macam benda kami main ni. Main guli, lagar biji getah, tujuh kastut, tujuh lemak, macam-macam lah. Zaman lah ni, petang-petang nak nampak budak-budak main bola pun payah dah. Kok belah kampung ni pun jarang nampak dah. Tengah pekan tu lagi lah.
2: Ed dan nak main apa, soleh?
0: Apa dia? Soleh? Main lagu mana tu, Mak?
1: Tu dia. Pun tak tahu, Mak Tik. Tu permainan lama tu. Pak Cik tak ingat dah lah lagu mana main dia. Tapi duk ingat lagi lah masa main soleh tu. Duk sebut awai satu, awai dua. Lambung bola getah, pi ke belakang.
2: Ush, dulu kau kami budak-budak perempuan ni duk main batu tujuh. Pakat kutip lah batu. Hak elok-elok beda nak main tu. Petang kau lepas asak je berimpun di rumah kawan lah main batu tujuh.
0: Tu bukan main samban kamu?
1: Samban lain, batu tujuh lain, Ed. Dekat nak sama lah cara main dia tu. Beza sikit dah.
0: Apa lagi mainan zaman tu, Mak?
2: Allah jenuh nak fikir lah, Ed. Main satu musim tu pakat duk main Datuk Harimau pula. Kan kena tanya kat siapa yang jadi Datuk Harimau tu. Pukul berapa Datuk Harimau kena tang dia beralih habang kata dia nak makan tu berselerak pakat lari.
1: You know, mau kalau kita ni tanya budak-budak lah ni perasan bengong 3-4 hari budak-budak tu fikir.
0: Tak tahu. Tak tahu.
1: Tak gaduh tanya pasal soleh. Datuk Harimau lah. Tanya mereka sepak bulu ayam pun mau tengangang mulut mereka.
2: Patut mau jagalah no permainan-permainan lama ni. Ed cuba ajak tengok budak-budak sekolah Ed main semua tu. Mesti mereka pun seronok.
0: Ada juga Ed terfikir. Hari tu Ed ajak juga mereka main rounders. Dekat sekolah lah. Mereka punya rayuh tu. Sampai kita pun naik karan jugalah tengok dia buat main.
1: Tapi tu kira permainan baru jugalah tu, Ed. Cuba Ed ajak mereka main katok keli tengok.
0: Katok keli pula dah. Lagu mana tu? Lagu apa ni? Apa main dia tu? Isat lagi pengetuah ingat pula duk kena beli ikan keli pula.
2: Tu dia lah kata permainan lama tu.
1: Bukan main ikan sungguh tu. Jenuh lah lagu tu, Ed. Katok keli ni dia kena ada dua pasukan. Satu pasukan tiga orang. Buat lubang tengah gelanggang tu beda boleh sangkut kayu 5 inci sebatang tu. Hak tu lah mereka panggil keli. Seorang pegang kayu yang panjang sikit ni, katok lah keli tu dengan kayu hak panjang tu bagi melambung. Lepas tu pasukan hak kena jaga di depan tu, kena tangkap kayu hak mereka cengkih tu lah. Banyak lagi lah syarat-syarat main dia. Nak cerita pun jenuh tulis tak lagi, Ed.
0: Sonok juga dengar mainan lagu tu. Ni nanti Cik Din cerita kat Ed betul-betul lah lagu mana cara nak main dia. Ed nak try lah ajak budak-budak kat sekolah tu main.
2: Bagus itu, Ed. Perhidup balik mainan-mainan lama ni.
1: Tak kenal yang kata maka tak cinta, Ed. Mainan lama-lama ni bagus untuk kesihatan kita ni. Hantar pasal apa? Keluar peluh. Pasal tu orang lama-lama dulu ni umur dia panjang. Pas tu awet muda. Ni lagu Pak Cik Hang ni.
2: Amboi mok dan lagi tu. Pak Cik Din Hang.
3: Itu tadi kisah pelengkap Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syahrizal Zainuddin sebagai Mat Teh, Syamsuddin Cik Pak sebagai Din dan Ali Arif sebagai Zahir. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz.
4: Pelengkap Pak Teh Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

0: Aisyah akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi, okey? Dengan lagu-lagu yang menarik semestinya lah. Boleh request lagu tau. Dengan Puteri, anda boleh request lagu. Sebab dengan Puteri, kalau hujung minggu Puteri nak vibes-vibes yang santai, kita boleh sing along kan. Yang pentingnya tu, kita nak chill-chill lah dekat rumah. Sebab seminggu ni, kita dah kerja kan. Bila dah sampai hujung minggu ni, kita nak chill. Puteri akan pastikan anda relax dan chill bersama dengan Puteri Ons, okey? Weekend kita mesti Ons punya, okey? Dengan Puteri. Dan sebelum tu, Puteri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang dah temankan anda ni dari pagi tadi tu, 6 pagi tadi sampailah 10 pagi ini, okey? Jadi sekarang ni Puteri pula akan temankan anda dengan lagu-lagu yang menarik.
1: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Puteri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah.

0: kalian masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Yang baru mendengarkan Kedai FM 97.5, Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Anda sekarang bersama dengan Putri. Semestinya Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi, okay? Dan ya, kepada siapa yang belum lagi follow kami punya social media, boleh follow di Kedai FM punya social media. Kami ada di semua platform, which is Instagram, Facebook, TikTok, Thread. Dan semestinya kalau nak hantarkan ucapan, boleh hantar ke WhatsApp Kedai FM. Okay? Jom kita nak chill, nak santai di mood weekend kita ni. Jom kita layan lagu Rindu Dalam Diam, Zack Zakuan, Kedai FM.

0: cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halal?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-9000.

Anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: dengarkan Puteri dari daerah Langkawi. Anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Yang baru mendengarkan kami di ketika ini, Puteri nak ucapkan hai, selamat pagi. Dah 10:30 lebih dah ni kan. Ada breakfast ke belum? Kalau belum tu jom kita makan sama-sama nak. Mailah kongsi dengan Puteri hari ni makan apa. Boleh WhatsApp Puteri tau di 0115686630. Tunjuk sikit lah breakfast apa hari ni. Manalah tahu kan, pagi-pagi dah makan pancake. Pancake kalau kat Kedah ni kita panggil apa tu? Lah, lupa pula pancake kalau kat Kedah ni dia panggil apa. Tapi tak apa, siapa yang ingat tolong ingatkan Puteri apa pancake kat Kedah ni dia panggil apa. Mai WhatsApp Puteri sat, minta maaf lah nah, lupa pula. Okey, apa-apa pun jom kita nak layan lagu Dayang Sayang Kamu, Dayang Nur Faizah, terus kita bersama dengan Puteri Kedah.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 101.1 anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah C. Hai orang-orang C, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Ha, tadi Putri tak tahu pancake dalam bahasa lorak utara dia panggil apa kan? Lupa, bukan tak tahu. Tahu tu tahulah, tapi jarang menggunakan perkataan tersebut. Ha, sebab biasanya Putri panggil pancake kan. Ha, jadi bila kita sebut pasal sik ni, pendengar kita daripada sik yang membetulkan Putri. Dia kata lempeng anakku Putri. Ha, anakku Putri dia panggil. Terima kasih aunty. Terima kasih ya maksu daripada sik tu yang dah betulkan Putri. Lempeng, dia ada nama dia lempeng, cicah dengan gula boleh, susu boleh, madu. Madu is the best choice lah kan. Adalah sikit versi-versi orang putih kan, nak makan lempeng bagi-bagi ni kan. Ada breakfast ke belum Mak Maksu? Jom kita breakfast sama-sama. Lepas ni Putri cari lempeng, kita makan together. Okay, jom kita nak sing along lagu Kalau Aku Kaya, Ultimate dan Awi Rafael. Kedai FM.

0: anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best. Borak santai.

0: 90.5. Anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah Baling, Pengkalan Hulu dan Perak Utara, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak serata-rata dengan Putri. Yang mana hari ni dah WhatsApp Putri dah tertanya-tanya. Hari ni kita nak sembang-sembang apa kan? Tunggu sekejap. Okey, set saja lagi. Set gila pukul 11 nanti. Selalunya kan kita start topik kita pada jam 11 pagi kan? 11 pagi nanti kita reveal. Hari ni kita nak sembang-sembang tentang apa. Dan Putri percaya topik ni boleh relate dengan semua orang. Mak ayah kita, atuk nenek kita pun boleh jawab soalan Putri nanti. Okey, so nantikan tau. Jom kita nak dengar lagu Kalau Aku Rindu dari Lukman Podolski. Terus setia bersama dengan Putri, Kedai FM.

0: rindu.
1: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah FM terbaik di utara.
2: Same point.
3: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
4: Di abang jahat aku tu cinta berdebar.
2: Same point. Dan show.
1: Kedah FM.

0: Pernah punya aku Sheila Amzah. Anda masih lagi bersama dengan Putri di 97.5 Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Okay, hari ini kita nak sembang-sembang tentang topik kita, topik santai saja. Dan Putri percaya benda ni boleh relate dengan semua orang, termasuk diri Putri lah kan. Okay, anda sekarang ni yang mendengarkan Putri di ketika ini ni kan, korang ni jenis yang bangun awal ataupun burung hantu? Orang kata night owl. Ha? Ada orang pukul 5 pagi dah segar dah, dah bangun dah, dah siap-siap buat kerja kan. Tapi ada juga yang idea dia datang tengah-tengah malam. Alam, baru otak dia berfungsi dengan cerdas kan. Ha. Pukul 2 pagi pun mata segar, elok bugar lagi kan. Anda orang yang macam mana? Bangun awal ataupun burung hantu? Boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Okey, kongsikan dengan Putri sekarang. Okey, sementara dengan tu jom kita nak layan lagu Ding Keding, Andy Bernadi, Kedah FM.

FM anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Halo-halo, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Okey, anda seorang tim yang mana satu? Tim burung hantu ataupun tim bangun awal? Ha, kenapa rutin tu terjadi? Sebab sepatutnya kita tidur malam kan? Ha, ini malam pula dia berjaga, siang pula dia tidur. Yang mana satu? Sebab ada juga orang yang kata bangun awal lebih produktif. Tapi ada juga yang paling fokus waktu malam. Ha, yang penting cukup rehat dan tidur. Jaga tidur yang berkualiti tu supaya badan kita ni cepat kekal sihat. Sebab badan kita ni, kalau kadang-kadang kita tak cukup rehat, mulalah nak sakit tu kan, antibodi jadi lemah dan sebagainya. Anda tim yang mana ni? Tim bangun awal ke tim burung hantu? Boleh kongsikan dengan Putri tau di 011-5668-6300. WhatsApp dengan Putri tau. Nak voice note lagi Putri suka. Okay, jom kita layan lagu Telah Kuduga Kira Bahar Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Radian Putri di 97.5 Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata rata.
0: Bila kita sembang tentang anda tim awal, bangun pagi awal ataupun tim burung hantu, Putri nak relate sikit dengan diri Putri lah. Okey, Putri mula dulu. Okey, Putri ni seorang yang tim burung hantu. Sebab apa Putri cakap tim burung hantu? Sebab otak dan diri Putri ni, dia sangat aktif pada waktu malam dan otak Putri sangat cerdas pada waktu malam. Sebagai content creator kan, Putri memang malam-malam lah Putri buat story writing, Putri buat script writing, storyboard, storyline, semua tu Putri buat malam-malam. Sebab apa? Bila malam ni, tapi tak adalah sampai pukul sampai ke subuh kan, Putri akan stop lah dalam pukul 3-4 pagi, rehat sekejap, lepas tu bangun subuh, lepas tu the next day tu Putri dah start shooting. Macam tu, itu Putri lah. Putri rasa lebih efektif macam tu. Putri kalau dah start jam 2 petang ke bawah ni, Putri dah slow. Putri dah slow, dah relax, start rehat untuk ambil balik energi pada waktu malam. Itu saya lah kan. Anda macam mana? Boleh kongsikan dengan Putri 011-568-6300. Anda tim yang bangun awal pagi, seorang yang produktif di awal pagi ataupun yang produktif di tengah malam, burung hantu? Boleh masuk dengan Putri, okey? Sementara itu, jom kita dengar lagu Pencinta Wanita, Irwan Shah, Kedah FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Jakarta.
1: 97.5, Anda masih mendengarkan Puchi di Kedai FM.
0: Jom interaktif 10.2 agar kita rancak serata rata.
1: Tim bangun awal ataupun tim burung hantu, anda yang mana satu? Dah WhatsApp Puchi belum? Kalau belum, boleh kongsikan dengan Puchi di 011-566-86300 tau. Ha, WhatsApp Puchi dekat situ. Kongsikan dengan Puchi, anda ni tim bangun awal ataupun tim burung hantu. Dan dah ada dah hantaran dekat sini daripada Faiz dari Jitra. Puchi, saya tim bangun awal. Pukul 5.30 pagi dah kena celik dah Puchi. Oi, nak kena hantar anak pergi sekolah. Lepas tu terus pergi kerja. Biasalah. Ini biasanya rutin ayah-ayah, ibu-ibu. Memang kalau anak dah start sekolah ni, kita pun sekolah sekali. Kan? Sebab kena bangun awal. Sebab nak kena hantar pergi sekolah. Ada juga daripada Kak Ina dari Kuala Nerang. Dia kata dulu burung hantu. Tapi lepas ada anak terus jadi tim bangun awal. Alam tak payah pasang. Anak dah kejut. Macam dia cakap lah. Ibu-ibu, ayah-ayah akan automatik menjadi tim bangun awal. Susah sekali lah nak jadi tim burung hantu, melainkan kita ada helper untuk jagakan anak kita. Okey, daripada Hafiz dari Baling, tim burung hantu sebab kerja shift malam. Bila orang nak tidur, masa tu lah saya baru mula kerja. Wow, ini boleh relate juga. Puteri sebenarnya sangat salut dengan orang-orang yang tim kerja malam ni. Contohnya tim yang ada shift-shift kerja ni lah, macam pramugari, macam orang yang bekerja di airlines, orang yang bekerja di kilang, kan ada shift dia. Jadi orang sanggup pergi kerja untuk mencari rezeki halal daripada memilih daripada tidur, kan. Kadang-kadang dulu masa Puchi jadi pramugari pun Puchi jealous tau. Waktu malam ni kan orang dah boleh healing, dah boleh chill dengan family dah. Tapi Puchi baru duk siap makeup ni, ha, pakai setting spray, pakai makeup, buat rambut. Lepas sudah sampai airport kan, tengok orang dah balik, orang dah jumpa dah family ni, dapat balik spend time together dah. Puchi duk tarik lagi baru nak naik flight, ha, nak pergi flight ke luar negara sana. Puchi jealous sebenarnya. Tapi bila dah meninggalkan pekerjaan tersebut, rindu pula. Itulah kita ni. Kadang-kadang benda yang ada depan mata ni kita tak hargai. Dah pergi, kita rindu. Begitulah kehidupan, kan. Jadi back to our topic, anda tim bangun awal ataupun tim burung hantu, boleh kongsikan dengan Puchi sekali lagi di 011-566-86300. Terus setia bersama dengan Puchi sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Kedai FM.

0: Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relate dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: anda masih lagi bersama dengan Puteri di 97.5 Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Kenapa Puteri pilih jadi burung hantu? Sebab bagi Puteri, macam Puteri cakap tadi lah, Puteri lebih fokus pada waktu malam. Okey, antara kelebihan-kelebihan yang kita dapat kalau kita jadi burung hantu. Ha, tapi make sure jadi burung hantu yang seimbang lah, tau. Janganlah jadi burung hantu yang sia-sia, tak guna. Okey, walaupun ramai orang yang cenderung lebih sesuai bangun awal, ada juga yang lebih produktif pada waktu malam. Antaranya Puteri lah. Okey, kita akan jadi lebih fokus sebab suasana malam ni dia sunyi, lepas tu kurang gangguan kan. Kita jadi mudahlah nak siapkan kerja, especially untuk editing part. Editing part ni memang memerlukan idea dan juga otak kita yang sangat fokus. Tak boleh ada orang main kacau. Sebab kita terlupa lah nak letak sound effect situ. Terlupa nak letak video effect sini. Subtitle tersilap eja gitu. Sebab tu perlu fokus yang sangat-sangat betul. Okey, lepas tu waktu malam ni idea lebih mencurah-curah sebab malam-malam ni tak ada gangguan kan, macam Puteri cakap. Tak ada email daripada bos, tak ada WhatsApp group yang berbunyi, tak ada anak-anak yang memanggil. Jadi waktu malam ni kita sangat-sangat idea tu sangat mudah untuk dicurah-curahkan. Aha, lebih kreatif. Itulah antara kelebihan waktu malam. Kalau waktu pagi, ada juga kelebihannya. Of course ada. Segalanya ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang penting kita kena jaga diri, seimbangkan hidup kita. Tak kisahlah anda orang yang bangun awal ataupun anda seorang yang burung hantu, pastikan hidup kita seimbang. Okay?

0: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Laluan ke final
0: Selasa
1: 9.30 pagi.
0: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: 107.7, anda yang mendengarkan kami dari seluruh Langkawi. Anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih tau yang mendengarkan Puteri daripada jam 10 pagi tadi sampailah jam 12 tengah hari ni kan. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan Puteri nak ingatkan kepada semua pendengar kita untuk follow kami punya social media di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, di Instagram, TikTok, YouTube dan juga thread Kedah FM underscore RTM, dan juga boleh melalui sesawang kami iaitu kedahfm.rtm.gov.my. Dan jangan lupa untuk dengarkan kami tau, walau di mana saja anda berada, melalui rtmclick.rtm.gov.my. Okay, RTM Click ni pilah kat mana pun still boleh dengar suara-suara kami ni. Bukan setakat DJ-DJ radio di Kedah FM saja tau, tapi di seluruh negeri-negeri lain juga. Dekat situ boleh tengok TV, boleh bukan tengok TV, tengok TV 1, TV 2, TV Okay, semualah siaran-siaran TV macam-macam lagi dekat RTM Click tu. Okay, pergi download sekarang. Betul-betul percuma. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.
2: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Puteri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah FM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Selamat anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ini dia Gribi Senja dari Ellie Cat. Terima kasih tau yang sudah mendengarkan Putri di ketika ini di 97.5. Tengah buat apa tu? Tengah buat apa tu? Dah masak lunch ke belum? Kalau yang tengah masak lunch tu, hati-hati tau masak. Sambil-sambil dengar radio ni, hati-hati memasak tau. Jangan lupa tutup api pula. Ha, itu kebiasaan berlaku tu ibu-ibu tu. Tambah-tambah pula hari ni, hari weekend ni, anak-anak duk panggil pula, lupa tutup api. Ya. Kang hangus yang dekat dapur tu. Hati-hati tau yang tengah masak, yang tengah makan lunch pun makan elok-elok. Bismillah. Ha, baca doa dulu. Okey, sedapnya makan tengah-tengah hari ni. Teringat pula kari kepala ikan. Oh my god, sedapnya. Ada rumah siapa-siapa buat kari kepala ikan, mai sikit hantar dekat Putri kat konti ni. Boleh tak? Jom kita nak dengar lagu Asal Kau Bahagia, Armada Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: dari Ramblah Ram. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Rancak serata-rata dengan Putri. Semestinya Putri akan temankan anda sampai 2 petang ni. Putri tak pergi mana-mana. Putri ada kat sini nak temankan anda saja tau. Janji, Putri kan dah janji. Putri nak hiburkan Jumaat Sabtu. Dah lah hari Sabtu. Esok tak ada suara Putri kan, minggu depan pula. Itu pun kalau Putri diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang, berjumpa lah lagi. Tapi kalau tak berjumpa lagi macam mana? Jadi kita kena enjoy hari ni, okay? Enjoy and chill together. Jom kita nak sing along. Kalau nak request lagu, boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Jomlah sing along. Weekend-weekend ni kan, kalau tak pergi karaoke tu, ha, kita nyanyi sama-sama kat radio pun jadilah kan. Jom nyanyi dengan Putri. Putri kat sini sing along sorang-sorang tau kat konti ni. Apa kata anda WhatsApp new apa tu, WhatsApp voice tu dekat Putri, nyanyi sikit kat Putri kan. Kalau suara sedap, bolehlah Putri putarkan bagi orang lain pula dengar. Okay, jom masuk Putri sementara dengan tujuan kita layan Set Fire to the Rain, Adele, Kedah FM.

weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Rancak-rancak juga. Sekarang ni kita di dalam segmen lagu indie. Pilihan lagu indie, indie vibes. Putri suka lagu indie tau. So Putri create this segment special for you guys, okay? Tapi segmen kali ni kita nak anda vote lagu yang mana satu yang anda nak Putri putarkan, okay? Setiap segmen akan ada dua lagu. Di segmen yang pertama ni Putri nak putarkan lagu yang mana ni, Putri nak anda yang pilih. Boleh tak? Okey, lagu yang pertama kita akan dengarkan iaitu lagu ini.

Itu dia, itu lagu mantan dari Republic. Jadi anda pilih lagu yang mana? Lagu yang nombor satu, Dadali, ataupun lagu yang kedua dari Republic? Boleh WhatsApp Puteri di 011-566-68-6300. Pilihan lagu indie yang mana yang korang nak Puteri putarkan, okey?

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: setengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Mashup. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puchi Wangsa. Silakan.
1: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
2: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK91 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12:30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susunan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak mengundi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah.
6: Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
3: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
3: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudy Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United. Sena Lammens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun setiausaha perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Bila dah masuk jam yang akhir ini, Putri akan putarkan lagu-lagu kegemaran anda, di mana lagu-lagu yang anda sendiri request, lagu-lagu ketuhanan, versi-versi lagu ketuhanan. Okey, boleh request dekat Putri lagu ketuhanan dan boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Okey, lagu ketuhanan favourite anda, Putri akan putarkan untuk anda. Okey, apa-apa pun terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti. Kedai FM.

0: Besti, janji jangan tukar frekuensi. Puteri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah FM terbaik di utara.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 97.5 Halimah. Terima kasih yang sedang mendengarkan Puteri walau di mana saja anda berada. Sekarang anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Kepada semua yang sedang memandu ataupun yang sedang membawa kenderaan, hati-hati memandu, bawa motor elok-elok. Semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan jayanya, okey? Dan jangan lupa bila kita tengah short drive tu kan, kita tengah layan lagu. Especially sekarang ni, tengah dengar Puteri punya suara ni dekat Kedai FM kan? Tengah short, santai, bawa kereta tu kan. Kadang-kadang kita tukar lorong tu, kita tak sedar. Kita terlupa bagi signal lah. Signal tu penting tau. Signal tu percuma. Puteri selalu kalau Puteri nampak kenderaan yang tak bagi signal kan, Puteri dah macam, signal tu percuma tau. Free, it's a free. Bagilah kan, supaya kenderaan dekat belakang tu, kereta kat belakang, motor kat tepi tu, dia notice yang kita ni nak pergi kiri ke, nak pergi kanan ke. Kadang-kadang kita ni ralit bawa kereta kan. Kadang-kadang dah sampai ke tengah lorong dah, baru nak bagi signal kan. Terkejut orang kat belakang tu. Jadi, bagi signal awal-awal, okay? Nak masuk lorong tu, fikir dulu dah. Nak masuk ni, satgi depan kanan ni, bagi siap-siap signal tu, supaya kenderaan lain aware dengan kita. Sebab kita ni bawa kenderaan, bukan fikir kita saja, tapi keselamatan bersama dekat atas jalan raya tu. Okay, hati-hati memandu. Kedai FM.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di 97.5. Yang mendengarkan Putri di ketika ini, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita
0: rancak serata-rata. Sepertinya rancak dengan Putri kan, dari jam 10 pagi tadi sampailah 2 petang ni. Pejam celik dah nak sampai 2 petang dah. Jadi Putri nak kena undur diri dululah, sebab selepas ni DJ Mizi akan temankan anda pula. Okey, sepertinya lagu-lagu yang menarik. Kalau rasa nak request lagu dekat DJ Mizi, WhatsApp saja kami di Kedai FM. WhatsApp di 011-5668-6300. Nanti kami akan cuba sebolehnya untuk putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Okey, apa-apa pun, jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi minggu hadapan, hari Jumaat dan juga Sabtu. Putri undur diri dulu dan Putri tinggalkan anda dengan lagu Aminkan Saja dari Iqmal Noor. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Salim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut lebih daripada 200 kali perkataan takwa. 240 kali disebutkan perkataan takwa dalam pelbagai bentuk dan cara diturunkan perkataan takwa itu. Ada yang disebut dengan perintah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ada yang diturunkan oleh Allah perkataan takwa itu dalam bentuk pengkhabaran. Ada yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk penyudahan. Nak jadi macam ini, buat macam ini, kesudahan dia bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah ceritakan siapa orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga menceritakan perkataan takwa dalam bentuk kelebihan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, dia dapat kelebihan ini. Tuan-tuan, 240 ayat lebih kurang perkataan takwa itu sama ada sebelumnya dan selepasnya adalah perkataan-perkataan ayat-ayat yang menggambarkan kegembiraan, keuntungan, keseronokan. Cerita tentang seronok, cerita tentang gembira adalah ayat yang bergabung, bersambung, berkait dengan perkataan takwa. Contoh tadi surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada jalan keluar daripada segala masalah. Jalan keluar daripada segala masalah. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut perkataan makhraja tanpa ada alif lam. Makhraja maknanya umum. Ada masalah? Ya. Masalah apa? Umum. Makhraja, dia tak ada perkataan al-makhraj. Dia ada perkataan makhraja, maknanya apa? Segala masalah. Setiap masalah. Kalau kamu orang bertakwa, jangan bimbang. Akan ada jalan penyelesaian. Kalau awak orang yang bertakwa, jangan takut. Akan ada jalan penyelesaian. Kalau awak orang bertakwa, jangan sedih. Akan ada jalan penyelesaian dan akan ada happy ending untuk awak. Sebab itulah Allah gunakan perkataan makhraja. Sebab ada orang bila timbul masalah, bunuh diri. Bila ada masalah, murung. Bila ada masalah, merajuk. Ada orang yang ada masalah, tak ada masalah pun, cari masalah. Nak menikah. Nak menikah, mak tak bagi. Sebab apa tak bagi? Sebab dia nak menikah, dia nak masuk agama lain. Sebab power dia bukan agama Islam. Saya kata dalam hati saya, mesti power ni mata biru, hidung terpacak, rambut perang. Bila mak pak dia tunjuk gambar laki-laki tu, yang ni di kepala batas beramai kau. Oi. Sampai sanggup tukar agama. Macam dah tak boleh selesai masalah. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita nak cakap tentang soal takwa. Bismillahirrahmanirrahim.

Mim. Zalikal kitab, ini adalah sebuah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah sebuah kitab yang fakta. Ini adalah sebuah kitab yang jangan kamu ada keraguan dalamnya. Jangan. Tidak ada kesalahan di dalam Quran. Tidak ada yang tak betul dalam Quran. Tidak ada yang akan berubah dalam Quran. Itulah hukumnya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, jangan kamu sesak nafas bila dengar Quran. Jangan. Jangan bila dengar ayat Quran ni jadi sesak nafas. Nafas tak cukup tu. Bila dengar ayat Quran. Jangan. Sebab apa? Dia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Wa yuqimunas salat. Dan orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang menginfakkan yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia infakkan balik pada jalan Allah. Maka tiga ini disebut apa? Hudallil muttaqin. Petunjuk pada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang beriman pada benda ghaib. Yang mendirikan salat. Tiga, yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa jalan untuk kita meminta pertolongan kepada Allah? Allah sebut wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan jalan sabar, dengan jalan salat. Apa jalan untuk minta pertolongan daripada Allah? Doa. Ud'unu, ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepada aku, aku akan bagi kepada kamu. Dengan jalan apa tuan-tuan? Sabar. Dengan jalan apa? Doa. Dengan jalan apa? Sedekah. Dengan jalan apa? Solat. Empat jalan untuk minta kepada Allah bantuan. Pertama, doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahyang. Lagi, sabar. Lagi, sedekah. Empat jalan ini adalah untuk minta kepada Allah. Bagaimana nak minta kepada Allah supaya makbul ustaz? Hubungan awak dengan Allah kena jadi baik. Hubungan kita dengan Tuhan kena jadi baik. Line mesti clear. Cuba tuan-tuan ada handphone, line tak clear. Hello? Hello? Oh. Mula-mula hello. Hello. Hello. Oh. Lain tak kelar, tak kelar. Call lagi. Assalamualaikum. Hello. Nampak tu. Dia high pula. Tadi ho. Dia ni. Pak saya apa? Tak ada lain. Yang kita sekarang ni doa. Yang kita sekarang ni sedekah. Yang kita sekarang ni sabar. Taknya dimakbul dia bahal. Connection awak dengan Tuhan macam mana? Hubungan awak dengan Tuhan macam mana? Tambah pula handphone kita pula. Allah, tuan-tuan, handphone cik ayam. Mereka dengan getah. Jatuh berpuluh kali dah. Abang awak tukarlah handphone lain. Nak tukar, nak type nombor pun susah. Hilang dah nombor ni. Bila punya handphone ni? Aku tak ada nombor, tak ada tulisan pun aku boleh ingat tekan nombor ku hapai lah. Belilah abang awak canggih sikit. Tengok-tengok line pula tak ada. Abang awak nak telefon lagu mana, line tak ada. Ha, ni line banyak ni, 5G ni abang. Bateri pula habis. Tak guna apa, menung saja bateri. Charger mana? Tinggal. Itu? Power bank? Power pun tak ada bank. Bank pun tak ada power. Habis? Maka kita ni tuan-tuan nak buat apa? Orang nak kontak pun tak boleh. Kita nak kontak pun tak boleh. Pasal apa? Alat telekomunikasi kita down. Habis. Maka tuan-tuan begitulah kita dengan Tuhan.
Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kadang-kadang belum minta Allah dah bagi. Kalau kadang-kadang belum minta Allah bagi. Kadang-kadang yang ada sekarang ni pun belum habis lagi, Allah tambah lagi tuan-tuan. Wazidnahum huda, kami tambah lagi. Subhanallah. Tak payah minta, kami tambah lagi. Subhanallah. Kenapa? Kerana kita mempunyai connection yang kuat dengan Tuhan. Kerana kita mempunyai hubungan yang hebat dengan Tuhan. Hubungan itu apa ustaz? Takwa. Takwa. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Bertakwalah. Kalau saya bertakwa dengan Allah, apa jadi ustaz? Doa awak mustajab. Kalau saya bertakwa dengan Allah, apa jadi ustaz? Allah lindungi awak. Kalau saya bertakwa jadi apa ustaz? Allah tolong awak. In tansurullah yansurkum. Kalau saya bertakwa jadi apa ustaz? Allah ingat pada kamu. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku, aku ingat pada kau. Oh hebatnya tuan-tuan. Kalau awak jadi orang bertakwa, apa yang awak akan jadi? Allah pelihara kau. Fi zimmatillah, berada di bawah lindungan Tuhan. Oh hebatnya. Kalau saya jadi orang bertakwa, apa saya dapat ustaz? Allah Ta'ala berikan pada awak rezeki tanpa disangka. Kalau saya jadi orang bertakwa, apa saya dapat ustaz? Husnul khatimah, kesudahan. Lagi, awak akan masuk ke dalam syurga bighairi hisab, tanpa dihisab. Kemuncak daripada kenikmatannya ialah masuk dalam syurga tanpa dihisab. Yas hisaban yasira, hisab yang dipermudahkan. So ustaz, macam mana ustaz nak jadi orang bertakwa? Ni dia, kita kena ada connection. Di mana connection tu ustaz? Pertama, sembahyang. As-salatu imaduddin, sembahyang tu tiang agama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma'uhiya ilaika, bacalah kamu dengan apa-apa yang diwahyukan Allah kepada kamu. Dirikan solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kita baca Al-Ankabut 45. Baca di mana? Kita ambil tengah-tengah ya. Inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Sembahyang dapat mencegah benda tak elok, benda mungkar. Lagi kita baca dalam khutbah Jumaat, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang tu kita dengar khutbah. Ingatlah pada Allah ni yang maha besar ni. Allah maha tahu apa yang kamu buat. Tapi kita jarang ambil awal-awal surah dia, awal-awal ayatnya, utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Bacalah kamu dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah pada kamu. Terus kita ambil, kita tak baca utlu ma. Kalau boleh tuan-tuan pergi baca dulu utlu ma. Apa dia utlu? Bacalah. Eh ustaz, bacalah bukan ikra ke ustaz? Ikra pun baca juga. Utlu, utlu pun baca juga. Utlu atas pada ikra. Ikra apa ustaz? Baca saja. Tuan-tuan baca saja. Ni tuan-tuan duduk kat dinding ni, nasib baik ada di atas tu tulisan Melayu. Kalau tidak, apa yang sudah tak baca? Apa yang duduk kono-kono-kono tentang apa tu? Oh Ar-Rahman tuan-tuan. Tu nampak ada khak tu. Kalau tak ada tulisan Melayu di atas tu, tobat lah hum. Alik tu ku tahu lah tu, tentang apa naik atas pusing ke bawah. Suka ada khak, itu seni kan? Seni. Tapi saya lagi suka kalau tulis khot biasa.
daripada duk tulis pening negu ni entah. Jenis malas baca malas goja. Tulis elok-elok Ar-Rahim, Ar-Rahman ke selesai masalah. Tapi nak tulis ni tak? Boleh tulis. Bubu hatah dia Melayu. Oh, kemah baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Oh. Apa tu? Ar-Rahman. Iqra. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu nama dia apa? Iqra. Utlu.

0: Apa sifat yang dikatakan Ar-Rahman? Apa dia yang dikatakan Ar-Rahman? Ar-Rahman tu apa?
1: Itu nama dia apa? Utlu. Dia makin tinggi, dia makin mengkaji. Sebab tu utlu ini dia membaca, dia mengkaji, dia meneliti, dia mengamalkan. Nama dia apa? Utlu. Allazina yatluna kitaballah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Maksudnya apa? Dia kaji, dia kaji, dia teliti, dia amalkan. Orang ini kata Allah, dia sedang berniaga dengan bisnes yang takkan rugi. Orang yang untung ialah orang yang utlu. Dia kaji. Dia bukan baca. Sebab tu Kak Som, cukup-cukup lah belajar tajwid. Dah 10 tahun lah. Pi utlu pula. Tak habis-habis ma'arik li sukun, mak jais. Amat jais iramli cukup lah. Pi belajar pula tentang utlu. Baca tentang utlu. Allah kata wa ta'awanu 'alal bir. Apa makna bir? Baik. Baik apa? Ha. Perkataan baik, birrun itu lain. Apa makna bir? Itu utlu. Tolong menolonglah kamu pada benda yang baik. Bir itu apa? Baik, baik apa? Baik ialah semalam baik, hari ini makin baik. Semalam dah elok dah, hari ini lagi elok, besok lagi elok. Oh dia tuan-tuan, dia mari tingkatan, dipanggil apa? Bir. Tolong menolonglah kamu pada perkataan birrun. Dia baik daripada hasanat, dia baik daripada hasan, dia baik daripada ni, dia naik satu lagi martabat, nama dia apa? Bir. Satu, satu, satu, satu, satu ayat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tentang utlu. Bacalah Quran. Kenapa selepas sembahyang Allah Ta'ala sebut zakat? Asyik ada solat je, zakat. Asyik ada solat je, zakat. Kenapa? Pi kaji apa kaitan di antara solat dengan zakat. Itu nama dia apa? Utlu. Kaji, tengok, teliti, tengok Allah Ta'ala kata apa. Inni ma'akum la'in aqamtumus solah wa ataitumus zakah. Surah Al-Ma'idah. Buka lah mana pun tuan-tuan, insyaAllah. Dalam surah Al-Ma'idah ni Allah kata apa? Aku ni dengan kau orang, kata Allah. Inni ma'akum, aku ni dengan kau orang. Inni aku, kata Allah. Aku ma'akum. Allah tak kata inna, sesungguhnya kami. Kenapa dia kata inni, sesungguhnya aku? Saya, bahasa kita. Allah boleh guna perkataan inna. Inna a'tayna, kamilah yang memberikan nikmat pada engkau yang banyak. Inna anzalna, kamilah yang turunkan. Ada orang kata pula, ustaz, Allah tu satu ke? Mai, satu. Esa. Lepas tu pasal apa dia kata kami? Inna kami. Pasal apa? Pasal dia maha gagah, dia maha kuat, dia memberikan kenikmatan. Maka Allah menggunakan inna. Sesuatu yang dia bagi kepada kita, inna. Inna nahnu nazalna zikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran pada engkau. Tetapi kalau Allah nak menggambarkan, marilah minta pada aku. Dia tak kata, mari minta kat kami. Tak.

0: Bisni segar halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bisni sekarang.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Relax 26 #layan.

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Kedah FM 97.5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, tadi kita telah ikuti Raudah Sakinah terbitan Syariza Zainuddin untuk hari ini, istilah takwa oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Terus kita di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utama, menemani misi relax doram hashtag layan. Petang ni kita tak sembang bola. Minggu depan kita sembang bola lagi. Tak apa, tapi kita sembang juga. Tapi pukul 3.15 minit petang kita akan ada stesen berkembang untuk minggu ni. Stesen berkembang akan bersama dengan Labuan FM nanti. Anda di Kedah FM 97.5, terbaik di utara.

0: ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Kedai FM 97.5, 2.43 minit petang. Selamat petang, selamat petang. Lega kan malam tadi, awal pagi tadi, Spanyol berjaya menewaskan Belgium 2-1. Oh, lega mesti mula tengok satu sama tu. Nasiblah minit-minitnya ke 80 akhirnya gol juga menjadikan Spanyol 2-1 Belgium. Lukaku terluka lah. Dan Perancis dan juga Spanyol telah melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Dan nantikan malam nanti England akan bertemu dengan Norway. Jangkaan daripada rakan kita di Penang, Joe Mamung, kita bagi tahu 1-0. Dia kata England 1-0 Norway. Lepas tu dia marah juga. Dia kata pasal epos sejak ni ramai pula penyokong Norway. Masih nak marah. Tak ada darah tinggi ke dia? Okey, baik. Untuk ada sebuah jika jangan kemana-mana, tersedia di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Nanti kita akan bincang masa bola nanti kalau buat sekempatan petang-petang nanti. Tapi 3.15 minit petang nanti kita ada stesen berkembar, Silang Budaya, stesen berkembar akan bersama dengan Labuan FM, warisan seni yang mengagumkan. Oh, nantikan Kedai FM Selama ni
5: Radio Kedai FM.
6: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda. 89.9

Layan. Relax, dua orang hashtag layan di Kedai FM 97.5 5 bilan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi Relax 26 hingga 6 petang nanti. Tapi jangan ke mana-mana, 3.15 menit petang kita ada Silang Budaya Station berkembar akan bersama dengan Labuan FM. Kita akan menceritakan seni bina indah. Seni bina indah adalah tunggukan 3.15 menit petang nanti. Terus setia di Kedai FM 97.5 pilihan nombor satu orang utara. Betul dah, dia pun cabak dah.

0: Depan sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Depa sembang apa? Sembang budaya, bahasa dan cerita unik negeri-negeri di Malaysia. Silang budaya antara Kedah FM bersama stesen radio negeri lain. Setiap Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, Depa sembang apa di Kedah FM.
2: Silang budaya, stesen berkembar, merentas sepadan negeri, menyatukan 34 stesen, memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depa sembang apa? Stesen berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa.
3: Assalamualaikum pendengar Kedah FM dan juga sahabat-sahabat kita di Labuan FM. Apa khabar?
4: Waalaikumsalam. Khabar baik. Ngam kata DJ Mizi.
3: Ya, betul tu. Apa khabar? Alhamdulillah sihat DJ Alif di Labuan FM. Ketika ini kita dalam FM. Silang Budaya Stesen Berkembang. Selamat mendengar Kedah FM dan juga mendengar Labuan FM dalam satu masa.
4: Okay, DJ Mizi, apa khabar DJ Mizi?
3: Ya, khabar baik. Alhamdulillah, sihat.
4: Kalau di Sabah bilang, kalau khabar baik tu, alap bana.
3: Alap bana.
4: Abar alap.
3: Oh, abar alap. Oh, pertama kali saya dengar.
4: Itu bahasa yang ada di Sabah dan juga Labuan.
3: Dia lebih makanan ke apa? Bahasa Labuan dengan Sabah tu lebih kurang sama lah.
4: Lebih kurang sama. Sebab penduduk di Sabah ada juga yang ada di Labuan.
3: Oh, betul.
4: Macam saya sendiri pun, saya berasal daripada Sabah juga.
3: Oh, Sabah di mana tu, Bah?
4: Di Kota Marudu. Oh, ada bunyi Bah sudah tu.
3: Dia orang Kota Marudu. Dan hari ni Alif, kita bersama dengan DJ Alif. Okay, Alif, kita akan ceritakan mengenai seni bina indah.
4: Okay.
3: Ya, dan kita nak ucap juga untuk penerbit kita di Labuan, juga di Kedah FM. Dan juga hari ini, seni bina bukan sekadar bangunan, tetapi ia menyimpan kisah masyarakat.

0: dan juga agama sebuah negara. Dan juga dalam episod kali ini, Kedah Kedah FM juga akan berkongsi mengenai ikon, salah satu ikon kebanggaan di negeri Kedah, iaitu Masjid Negeri, Masjid Zahir.
1: Menarik.
0: Ya, kalau di Labuan pula, itu baru pembukaan. Kalau di Labuan pula, apa yang akan dikongsikan?
1: Okey, kalau di Labuan, sedikit gambaran, kita akan kongsikan satu menara yang penuh misteri, yang belum terungkai lagi misterinya hingga ke hari ini.
0: Jadi seram. Misteri itu macam seram, bukan seram sebab misterinya, sebab keunikan,
1: keunikannya dia tu. Dia sejarah dia sampai sekarang belum diketahui. Itu yang misterinya tu.
0: Itu yang misteri dia.
1: Misterinya ada sejarah yang belum terungkai lagi pasal menara tu.
0: Sebab menara tu tak tahu macam mana dibina, apa bila dia tahu begitu, tak dapat dikenal pasti.
1: Ada banyak persoalannya di situ.
0: Mungkin banyak banyak orang kata dia punya orang ni kata tahun 1000 tahun, orang ni 2000 tahun, lebih kurang macam itulah.
1: Betul.
0: Okey, nanti itu gambaran dari Labuan FM. Nanti kalau boleh tengok, kalau nak tengok lebih jelas, lebih dekat macam mana nak gambarkan tu tak dapat, tapi nak tengok terus, anda boleh ke Facebook Kedai FM ataupun Facebook Labuan FM. Betul tak, Alif?
1: Betul. Jadi kamu boleh tengok, boleh saksikan nanti di sana, dekat live Facebook Labuan FM dan juga Kedai FM, untuk apa ni orang kata, tempat-tempat yang kami akan ceritakan ataupun bangunan yang akan diceritakan sebentar saja lagi.
0: Okey, baik Arif, keindahan Masjid Zahir dan seni binanya. Masjid Zahir ni bukan sekadar sebuah tempat ibadah, malah merupakan lambang sejarah, warisan dan identiti negeri Kedah tu sendiri. Ada yang telah berdiri kukuh lebih satu abad, dan Masjid Zahir ni dia ada stak. Dia bukan kat sungai ini, dia ada stak dan diiktiraf sebagai meracu tanda seni bina terulung, dan seri disenaraikan sebagai antara 10 masjid tercantik di dunia tu, Ali.
1: Bukan calang-calang.
0: Kalau orang main ada stak main Kedah ni, dia pun main ada stak, mesti dia pada takat gambar dekat Masjid Zahir.
1: Masjid Zahir tu kalau datang ada stak, tak singgah pergi Masjid Zahir ni.
0: Dan keindahan reka bentuknya seiring juga diletak sebalik dengan masjid utama dunia Islam yang lain, dan terletak di tengah-tengah pusat Bandar Ustaz. Kedudukan dunia diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai masjid keempat tercantik di dunia berdasarkan nilai estetika dan reka bentuk seni bina dia. Kalau lebih lanjut nak tengok, misi tak mahu sembang panjang lagi, sebab misi tahu Masjid Zahir ni merupakan masjid negeri jugalah. Dia masjid negeri tapi nama dia Masjid Zahir. Ada kat Dustak. Depan dia pun banyak benda-benda yang bersejarah lagi dekat ni. Ada tarian sebagainya. Tapi nak ceritakan lebih lanjut, kita bersama dengan yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir Kedah Darul Aman. Silakan kita ikuti. Okey, kita dengarkan. Okey, lagu. Okey, baik. Ni tu kita boleh dengarkan di boleh tengokkan di tonton di Facebook Kedai FM. Nanti kita dengarkan lebih lanjut lagi, dan kita berehat seketika, kita dengarkan dulu lagu. Alif, kita dengar lagu ya.
1: Boleh.
0: Okey, baik. Kedai FM.

0: jangan kira. Ni dia present, ni dia kita punya. Makcik nak beli apa ni? Nak beli apa? Ikan keli. Ikan keli ada, ikan kerin. Ikan kerin ada, cepat ada, wan ada. Semua ada ni. Ni ulang.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Alif.
2: Ya, DJ Mizi.
1: Ya, tak apa, kita dah bersedia dah untuk petang ni kita nak bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir Adul Ustaz, sebab kita nak cerita lebih lanjut mengenai Masjid Zahir ni. Untuk orang-orang Kedah juga yang tak tahu dan orang Labuan terutama kali. Sama-sama kita dengarkan ini.
3: Saya Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir. Masjid Negeri Masjid Zahir ni tuan-tuan, ianya bermula tahun pembinaannya adalah pada bulan Mac 1912 dan siap pada tahun 1915, iaitu tanggal 15 Oktober 1915. Dan sebenarnya Masjid Negeri Masjid Zahir ini kalau kita melihat ya, ia hampir sama mirip dengan Masjid Azizi di Tanjung Pura Langkat, Sumatera, Indonesia, kerana Tuanku Sultan Abdul Hamid pada ketika itu menitahkan supaya plan itu berdasarkan kepada Masjid Azizi Tanjung Pura Langkat Indonesia ini. Masjid Negeri Masjid Zahir ini masih dikekalkan dengan keunikan dan seni binanya yang tersendiri dan menjadi di antara masjid yang tercantik di Malaysia dan pernah berada di kedudukan yang keempat tercantik di dunia. Pembinaan ataupun ciri-ciri Timur Tengah itu dapat kelihatan ya, pada ciri-ciri pembinaan Masjid Negeri ini, kerana idea ini terhasil daripada Adinda Tunku Sultan Abdul Hamid pada ketika itu, iaitu Tunku Mahmud. Kerana Tunku Mahmud sebelum pembinaan Masjid Negeri ini, beliau sempat menziarahi Timur Tengah dan keunikan itu, pembinaan itu mengambil ciri-ciri pembinaan masjid-masjid di Timur Tengah. Kubah Masjid Negeri mempunyai 5 kubah tembaga yang mewakili 5 rukun Islam, dan tembaga itu tidak dicat ya, warna tembaga yang asal, dan sehingga ke hari ini tembaga tersebut sudah bertukar menjadi warna hitam yang original ya, tidak dicat. Masjid Negeri ini adalah ianya mempunyai 2 mihrab, yakni 2 tempat solat ya. Yang pertamanya mihrab umum, mihrab asal, dan yang keduanya adalah mihrab diraja yang dibina pada tahun 1970. Dan juga dari sudut keunikan yang lain, tiang-tiang Masjid Negeri Masjid Zahir ini mempunyai 261 tiang dan pintu yang besar sebanyak 3 pintu, yang mana kayu itu diambil daripada negara China. Masjid Negeri Masjid Zahir ini menjadi simbol kebanggaan rakyat Kedah kerana masjid ini adalah masjid yang penuh dengan nilai sejarahnya ya, di mana masjid ini menyaksikan bagaimana terkorbannya hampir 1,500 pejuang yang mati syahid mempertahankan negeri Kedah daripada serangan tentera Siam pada tahun 1821, dan simbol peperangan itu masih diabadikan di sini. Terdapat 2 meriam yang original yang diletakkan di perkarangan Masjid Negeri Masjid Zahir ini. Masjid ini menjadi masjid tarikan para pelancong dari dalam dan luar negara. Begitu lama, pada hari ini 2026, usianya sudah mencapai 114 tahun dan ianya masih berdiri kukuh bersama dengan simpanan sejarah yang begitu unik, yang sudah tentunya akan tidak akan dilupakan oleh semua penduduk masyarakat di dalam negeri Kedah dan di dalam negara Malaysia.
1: Okey, itu dia Ali.
2: Masjid yang penuh dengan sejarah.
1: Ya, betul tu. Jangan buat main-main, tahu ada meriam dah masjid tu. Mana ada masjid ada meriam?
2: Ini first time saya dengar masjid ada meriam.
1: Ya, jangan buat pasal. Okey, macam mana pula menara kita tu, Ali? Okay, tadi Ali nampak tak ada menara dekat masjid tu?
2: Ada.
1: Nampak tak kat video tu nampak ada menara duduk stang?
2: Ada menara. Bila saya tengok masjid masjid Zahir ni, saya nampak dia vibe dia macam ala-ala istana macam gitu.
1: Ya. Tapi ada banyak rahsia lagi lah, Ali. Nanti kita sembang tepi lah, tapi nak dengar dari Labuan FM macam mana menara yang misteri.
2: Okay, jadi kalau macam contoh tadi perkongsian daripada Kedah FM, kita telah menghayati orang kata apa, keindahan Masjid Zahir yang orang kata cukup sinonim dengan negeri Kedah kan. Jadi kalau di Labuan ni, saya ingin membawakan para pendengar dan juga DJ Mizi ke sebuah warisan seni bina yang cukup terkenal di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Menara Chimney. Pernah dengar Menara Chimney?
1: Baru pertama kali je saya dengar.
2: Pertama kali, okey. Sebenarnya Menara Chimney ni, dia terletak di Tanjung Kubong. Dan merupakan sebuah, orang kata, antara mercu tanda bersejarahnya yang paling terkenal di Labuan. Dan apa yang menariknya pasal menara ni? Dia sebenarnya, menara ni bukan sahaja cantik dari segi seni binanya, malah turut menyimpan satu misteri yang masih menjadi persoalan sehingga hari ini. Okey. Dan untuk pengetahuan para pendengar kita juga, menara ini dia berdiri sekitar setinggi kira-kira 32 meter dan dibina menggunakan lebih daripada 23,000 bata merah yang diimport daripada Britain. Dan kalau kita lihat dengan lebih dekat dekat menara ni, mereka bentuknya begitu jelaslah, dia memperlihatkan pengaruh seni bina Inggris yang dibawa masuk ketika era penjajahan dahulu. Dan Menara Chimney ni, dia dipercayai dia dibina sekitar penghujung abad ke-19 lah, macam gitu. Ketika tu industri perlombongan arang batu di Labuan sedang berkembang. Namun apa yang menjadikan persoalannya di sini, walaupun nama dia chimney ataupun cerobong, tiada apa ni orang kata, hasil kajian dia mendapati tiada langsung kesan asap ataupun pembakaran pada bahagian dalam menara tu. Maksudnya tidak adalah kesan hitam-hitam daripada asap di dalam menara tu. Jadi disebabkan itulah orang kata timbul pelbagai teori mengenai fungsi sebenar menara ni. Ada yang cakap menara ni digunakan sebagai loceng untuk bagi isyarat kepada pekerja ataupun kapal yang tiba di pelabuhan. Ada juga yang cakap menara ni dia berfungsi sebagai penunjuk arah untuk kapal-kapal di laut. Dan ada juga teori yang mengatakan menara ini sebenarnya sebahagian daripada sebuah bangunan yang tidak pernah disiapkan. Dan sampai hari ini, fungsi sebenar Menara Chimney ini belum dapat dikenal pasti, dan misteri inilah yang menjadikan antara warisan sejarah yang begitu unik di wilayah Persekutuan Labuan ini. Itu dia untuk perkongsian daripada Labuan berkenaan dengan seni bina.
1: Dia dekat dengan kawasan pantai tu, sebab dia panggil Tanjung kan. Dia Tanjung ni maksudnya dia macam ada kawasan yang lajak sikit pergi ke laut. Saya nampak benar ni dia bottom yang lah tu macam nak bayangkan macam kota Formosa punya binaan, betul tak?
2: Dia ada ala-ala macam begitu.
1: Cantiknya.
2: Dia dekat dengan area laut. Dia di atas bukit, tapi bukit tu dekat dengan area laut. Dan ini sebagai orang kata perkongsian tambahan lah. Yang menariknya lagi, Menara Chimney ni dia ibaratnya macam hasil binaan daripada Britain lah kan, British lah kan. Dan di area-area situ, area Menara Chimney ni, ada juga satu lagi orang kata seni bina ataupun bangunan yang berbentuk kubah yang dibina oleh tentera Jepun. Dan bangunan itu dipanggil sebagai gedung ubat. Tapi dia bukan ubat yang macam ubat sakit perut, sakit demam. Dia ubat untuk menyimpan peluru dan juga senjata. Area-area situ juga, dekat-dekat je.
1: Macam tu. Dia panggil je ubat, tapi ubat peluru lah.
2: Ubat peluru lah. Itu kalau kita makan lain jadinya.
1: Tak makan lah tu.
2: Itulah yang menariknya, apa ni orang kata, seni bina yang ada di Labuan ini.
1: Baik Alif, kita dah tengok dah. Mungkin anda boleh Google juga dia. Ejaan dia agak menarik juga. Bukan dia C-H-I-N-E-Y apa semua. Ejaan dia agak menarik. Chimney.
2: Chimney.
1: Betul ya? Betul kan?
2: Kakak akan panggil sini chimney.
1: Betul-betul. N-E-Y bawah belakang dia. Okey, baik. Arif, kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu daripada Kedai FM Berita Arif.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh, Alif ni dia.
2: Boleh, bah, kalau kau. Yang Sabah, orang Sabah.
1: Nak tanya jugalah, kalau di Labuan ni makanan apa? Seafood ke? Dia popular makanan apa yang mungkin ada makanan yang best sikit? Nak dengar lah sikit-sikit.
2: Kalau di Labuan ni, dia popular dengan ambuyat. Disebabkan juga. Di Labuan ni, dia majoriti orang berbangsa Kadayan dan juga Brunei. Jadi di sini makanan apa ni orang kata, makanan tradisional dorang, ambuyat dan juga kuih jelurut. Itu pernah dengar?
1: Oh, ambuyat pernah dengar, kuih jelurut tak pernah dengar lah. Nanti saya Google. Kalau yang ambuyat tu letak dengan kuah, ada jagung, ada ada kangkung apa semua tu, panggil apa? Kerakau apa?
2: Kerakau.
1: Bukan kerakau apa.
2: Kita dah pasti. Tapi itu kalau biasanya kalau ambuyat ni dia memang akan ada orang kata menu sampingan dia lagi. Dia tak akan orang kata makan ambuyat je, dia ada menu sampingan dia lagi. Macam contoh, orang akan makan dengan sambal belacan ataupun kuah ikan, ikan goreng pun boleh, ada sayur-sayur, ada ulam-ulam dia lagi. Orang kata penambah rasanya di situ.
1: Okey, baik, Alif, kita dengarkan lagu ini sebelum kita bertemu kembali ke FM dan juga Labuan FM. Okay.

0: ramai, oi, bagi ramai yang main cik, main cik, main kena pergi kedong. Main cakap tak main lah.
1: InsyaAllah, insyaAllah, jika ada rezeki, main Kedah.
0: Oh, pada kali terakhir datang ke sebenarnya bila tu, Alif?
1: Tahun lepas.
0: Oh, tahun lepas
1: dalam tapi itu ke Melaka, ke Melaka.
0: Oh, Melaka. Ya. Tak apa, semenanjung dah tu Melaka.
1: Yeah, tapi insyaAllah perlis dalam target. Mana tahu boleh pergi bergambar dekat apa ni, istana Masjid Zahir.
0: Saya bukan perlis, saya Kedah.
1: Oh, Kedah. Ah, betul.
0: Hai. Ini ke, ada jumpa itu sebandar perlis ke?
1: Mungkin lah kali kan sampai terbawa-bawa di fikiran ni.
0: Okay, kita teruskan sebab seterusnya Adif. Dengarkan sebab ini.
2: Depa tahu ke?
0: Penembik kata, depa tahu ke? Oh, depa tahu. Dia lokat Kedah hang ni, tapi ni lokat. Ha, salah satu ayatnya is lah pak mak ni lokat dah. Sebab tu anak-anak pakat balik main penuh rumah. Oh. Tahu apa maksud dia? Ha, tak dengar Alif. Ha, Alif terputus dari talian. Okey. Ha, nampak yang busy keseorangan dah ni. Dapat balik. Ha, dapat balik dah Alif.
1: Ha, dapat balik.
0: Dapat balik lah. Dia sambung balik lah.
1: Ya. Apa tadi soalannya tu, DJ Mizi?
0: Logat.
1: Ah, logat.
0: Ha, apa maksud logat?
1: Ha. Logat dialek bahasa, betul tak? Cara bercakap.
0: Yang tu logat Kedah, logat Perlis, logat ni dia ada ayat ish lo pak mak ni logat dah.
1: Sebab logat.
0: Sebab tu anak-anak pakat balik main penuh rumah.
1: Apa maksudnya logat?
0: Lagi-lagi tu lagi satu perkataan yang Mizi selalu guna. Isang ni logat dah sabar lah orang duk buat kerja ni. Macam tu.
1: Oh, logat. Kalau Brunei mungkin dia kata pengusut kali.
0: Dia kata ish, hang duk logat buat apa, biar pergi kat depa lah. Macam tu lah. Lagi tu banyak-banyak bahas dia boleh guna.
1: Mungkin kalau dari segi Brunei pengusut, tapi kalau dalam bahasa Melayunya mungkin penyibuk.
0: Penyibuk.
1: Betul kata.
0: Takkan Pak Mat penyibuk. Tadi kan islah pak mak ni lorak dah. Sebab tu anak-anak pakat balik main penuh rumah.
1: Oh, sakit betul tak?
0: Tak.
1: Macam orang asih lah boleh. Orang Sabah kata asih.
0: Apa asih tu apa dia?
1: Asih tu maksudnya mengalah.
0: Mengalah.
1: Asih.
0: Tak. Takkan mengalah. Macam Adi duk main kat saya, dia ajak jumlah kita pi makan buat semua. Mizi duk ajak, orang kata duk ajak cepatlah Mizi, jom pergi makan, jom lah. Loh, ni logat sabarlah aku duk buat kerja ni, macam tu lah.
1: Logat mungkin indah penyabar. Macam banyak sudah tekan ni.
0: Banyak sudah tekan. Jadi memang tahulah logat tu ni, kalau maksud Mizi, yang Mizi faham lah. Macam mana kalau orang ni kata dengar Kedai FM cakap logat tu teruk. Dia kata islah Pak Mat ni teruk dah. Sebab tu anak-anak pakat balik main penuh rumah. Teruk dah tu maksudnya dah tak sihat sangat dah lah, macam tu lah. Yang macam kawan-kawan tu kata lokat hang ni, hang teruk lah, sabar lah sah, macam tu lah. Macam kawan tu kan, jom kita pergi sini, kita semua, kita tu buat kerja, tapi orang tu kata tu hang teruk lah, sabar sah, macam tu lah maksud dia. Dia kata hang ni lokat lah, sabar sah. Lokat tu maksudnya teruk lah.
1: Tapi
0: dia boleh gunakan untuk banyak situasi.
1: Bergantung kepada situasi jugalah.
0: Kan tengok-tengok kawan-kawan kita duk main buat perangai terkinja-kinja. Kalau orang bahasa baku je, bahasa normalnya, bahasa gender terkinja-kinja. Anu teruk sangat. Macam tu lah. Betul tak?
1: Betul. Hari ni ada dapat satu orang kata pelajaran baru.
0: Maksudnya tiba-tiba apa, ada kawan tu teruk lah. Maksudnya dia teruk accident tadi. Macam tu lah, maksudnya kemalangan macam tu. Itu dapat kita kongsikan. Terima kasih Alif, dan terima kasih juga penerbit Sinar Budaya, Suara Bertemu Suara. Alif, terima kasih tu.
1: Terima kasih banyak juga kepada DJ Mizi. Kalau di kami sebagai orang Sabah ataupun orang Labuan, kami kata Ponsiko.
0: Ah, macam-macam dia di Sepanyol dah. Setiap Sepanyol menang malam. Saya nak tunjuk rezeki ni. saya punya kos Sepanyol.
1: Oh, kita saya tim saya sudah keluar awal.
0: Saya tahu mesti dia Portugal ni.
1: Aduh. Tapi kenapa?
0: Okey, kalau Sabah pula tadi kan, logat apa tadi maksudnya tadi, pinokom tu maksudnya apa? Selamat tinggal ke apa?
1: Ponsiko tu maksudnya terima kasih.
0: Ponsiko tu nama terima kasih.
1: Ponsiko DJ Mizi.
0: Ponsiko. Arigato sama sorry.
1: kalau orang cakap Ponsiko, kita boleh balas Miagal.
0: Dah macam Jepun.
1: Uniknya bahasa yang ada di Labuan dan juga Sabah.
0: Ponsiko, Miagal.
1: Miagal.
0: Oh, Miagal. Itu bahasa Sabah ke ada bahasa
1: dia sebenarnya etnik, bahasa ada etnik, bahasa etnik lah. Etnik Kadazan etnik dusun.
0: Oh, betul. Nak tapi, sebut Kadazan.
1: Kadazan dusun ataupun dusun yang ada di Sabah dan juga di Labuan.
0: Oh, Miagal.
1: Miagal, Ponsiko.
0: Okey.
1: Kalau Alap Bana tadi Abar Alap itu bahasa Bajau.
0: Ala apa?
1: Alap Bana. Abar Alap.
0: Abar Alap, khabar baik tu.
1: Khabar baik.
0: Abar Alap, khabar baik. Oh, maksudnya kalau di Sabah tu kita mungkin etnik Melayu, kita boleh guna bahasa Bajau, guna bahasa Kadazan. Boleh campur-campur sebab orang
1: boleh
0: campur-campur. Maksudnya kau generalnya macam di Labuan ni semua orang guna perkataan tu.
1: Generalnya tidak jugalah. So, generalnya kalau di Labuan diorang akan pakai bahasa Melayu Brunei.
0: Okey. Baik Ali, masa juga mencuburi kita. Terima kasih Ali. Betul.
1: Terima kasih banyak juga diucapkan kepada DJ Mizi atas perkongsian yang cukup menarik untuk petang ini.
0: Ya, dan juga penerbit kita Sulaiman Muhammad dan juga di Labuan FM, kru-kru teknikal di Labuan FM dan juga di Kedah FM yang semua untuk menjayakan Silang Budaya Station berkembang kita.
1: Betul.
0: Dengan seni bina indah kita. Saya berjumpa lagi Alif. Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: 105.7 seluruh Langkawi.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara 4.7 minit petang. Ketika ini di Megafi memilih Kedah FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Ramai ramai apa misi di mana penyokong-penyokong Spanyol semalam. Tapi misi pakai aja Spanyol lah hari ni. Tapi alah, tapi misi dah tak buat live TikTok dah tu, baru tutup ya. Okey, misi pakai baju Spanyol. Misi peminat Spanyol lah. Okey, ada peminat England. Norway pun ada. Ada ramai kata England akan menang malam ni. Dia ada kata Haaland main EPL pun tak boleh buat gol. Ada juga pemain-pemain England yang mampu menyekat Haaland malam ni untuk bertemu dengan England. Dia mampu tak mampu ni, betul ke? Nantikan awal pagi nanti untuk pertemuan Piala Dunia suku akhir. England bertemu dengan Norway bertemu dengan Norway awal pagi nanti. Dan ramai jugalah dan penyokong-penyokong England ni. Ingat ke sikit rupanya ramai. Yalah, nak tengok malam ni. Tapi lewat sikit, kadang malam pukul 3 pagi 4 pagi ni. Malam ni pukul 5 pagi. Dan waktu perlawanan seterusnya kali tak sehari-sehari, esok sekali ada pukul 5 pagi lepas tu dengan 9 pagi Argentina dengan Switzerland. Rasa Argentina menang kan, Switzerland boleh menang. Bahaya juga Switzerland ni. Dan juga misi tahu, seperti misi tahu kan, misi kata Perancis akan bertemu dengan Spain di separuh akhir. Itulah agak kalau final Perancis dengan Spain kan bagus, tapi carta hadiran tu dia bergerak macam tu. Tak ada nak kata apa dah. Jadi kita layan dulu lagu. Ada buat sentuhan untuk anda Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kedai FM, Assalamualaikum.

Kuala Muda Jan waktu asar 4.50 minit petang. Padang Terap Sik waktu asar 4.50 minit petang. Seluruh daerah Baling waktu asar 4.49 minit petang. Kudim Bandar Baru waktu asar 4.50 minit petang. Seluruh Pulau Langkai waktu asar 4.53 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jeram waktu solat waktu asar 4.50 minit petang. Teruskan standar di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

0: besar rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
2: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi DUN Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
3: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine. Kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di Timur Laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi relax 26 hashtag layan hingga 6 petang nanti. Jangan pergi mana-mana, hati-hati memandu. Apa pergi mana, pergi je lah. Tapi terus melekat mendengar dengan Kedah FM. Jangan duduk kereta lain, no? Dengan Kedah FM. Bawa kereta Kedah FM, duduk kat dapur Kedah FM, duduk kat rumah Kedah FM, ke tempat kerja Kedah FM. Kedah FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Timur Gansi. Dan masih lagi setia ke waktu ini dalam bayun tali Wani Aswita sementara tadi, dan terus menemani misi dalam Relax 26 Mester Layan kehangatannya Piala Dunia. Suku akhir Piala Dunia semakin terasa, semakin bahan di penghujung-penghujung untuk kejuanan Piala Dunia 2026 kali ini, menjadikan tuan rumah Mexico, USA dan juga Canada yang telah pun tersingkir di pusingan 16 dan pusingan 32, dan juga kali di pusingan suku akhir malam ini Norway bertemu England, England bertemu Norway awal pagi nanti, 5 pagi dan 9 pagi Argentina bertemu dengan Switzerland. Siapa menjadi pilihan hati anda untuk menjadikan ke peringkat seterusnya, peringkat separuh akhir setelah Spanyol dan juga Perancis menempahkan tiket di peringkat separuh akhir dan akan bertemu di peringkat separuh akhir? Dua jago bertemu, sayangnya mesti ingat boleh pecah punya, nak bertemu sama-sama kuat tu kan, ingat ke ada yang kata final Perancis dengan Spanyol, tapi mesti kita tengok carta ke mana pun Spanyol akan bertemu dengan Perancis di peringkat separuh akhir dan tak dapat dan mereka bertemu di peringkat akhir, dan mungkin Spanyol dan juga Argentina akan ke final ataupun Perancis dan juga Argentina seperti tahun lalu, episod yang lalu, seperti kejuanan yang Piala Dunia sebelum ini. Adakah itu akan berlaku lagi sekali? Bola itu bola, apa pun saja boleh terjadi. Jom kita layan dulu lagu Ekspedisi CINTA, cinta, kalau dalam bahasa Indonesia CANTA CANTA Kedai FM.

0: Bulan 5 itu dia apa dia misi die betul ya die ini saya disebut salah nanti aduh ok baik ayuh apa misi ayuh jom die untuk ayuh jom penyokong-penyokong MU, Arsenal, Liverpool yang jangan dah masuk gua malam ni penyokong Arsenal, MU, Liverpool hampa kena sokong England. England akan bertemu dengan Norway. Siapa yang akan ke peringkat separuh akhir? Mesti pilih England lah. Mesti dah nak undur diri. Mohon pada maaf jika ada salah dan silap. Sedang keridah lagi tergigit. Ini kan mula kata-kata. Kita berjumpa di lain masa juga di waktu. Nak balik dolar. Lepas ni bersama dengan IQ. Kan bersama dengan anda. Sekiranya jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Boy tedek lah. Senyum sikit.
1: Saluran hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM. Menemani anda 18 jam sehari.
2: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama kami di Kedah FM. Kita dalam ruangan Biz On Air ke udara pukul 5.45 minit petang setiap hari di Kedah FM. Hari ini kita nak bertanya pula kepada Puan Maslina Muhammad Mokhtar, pengasas Halwa Maskat Utara, berkenaan dengan awal berniaga dulu. Macam mana nak tarik kata apa pelanggan dan apa strategi untuk mempromosi Halwa Maskat Utara? Silakan.
3: Awal-awal dulu memang susah sebab kebanyakan orang lain ni memang tak kenal Halwa Maskat. Jadi kami giat promosi dalam TikTok lah, TikTok dengan Facebook, dengan tarik mereka tengok cara buat Halwa Maskat yang unik tu, bakso tepung tu. Sebab ramai orang tak tahu bakso tepung tu macam mana. Bakso tepung tu daripada tepung gandum kita basuh, kita uli dan kita basuh dengan air untuk kita pisahkan gluten dan kanji. Gluten tu kita buang, kita ambil kanji tu untuk buat Halwa Maskat. Kalau musim raya tu alhamdulillah boleh habis sekawah tu lah. Kalau hari-hari biasa tu biasanya tak biasalah, hari-hari biasa kan. Tapi setiap minggu tu insyaAllah lah habis Halwa Maskat tu. Yang paling saya terharu bila customer habak, pelanggan habak kat kami, yang mereka dapat beli Halwa Maskat yang sama rasa dengan mereka dulu makan dulu-dulu. Lepas tu mereka bila ada macam mak ataupun nenek mereka yang teringin makan, mereka senang nak dapatkan Halwa Maskat ni. Yang itulah, yang tu yang buat kami semangat teruskan bisnes ni. Kalau siapa-siapa yang nak rasa Halwa Maskat tradisional yang lembut, sedap dan kurang manis, yang tu yang kenal ni sebab lah ni orang ramai tak mau makan manis kan, kurang manis, boleh mai ke Halwa Maskat Utara. Kami beroperasi di Kulim, Kedah. Tapi kalau jauh boleh order online, boleh tengok kat Facebook, TikTok dan Instagram Halwa Maskat Utara. Boleh juga cari di Shopee Halwa Maskat Utara. Kalau nak tempah untuk kenduri ke, hantaran ke, logif ke, insyaAllah boleh. Boleh WhatsApp kami 019-948-2258.
2: Terima kasih Puan Maslina Muhammad Mokhtar, pengasas Halwa Maskat Utara. Ikuti Biz On Air hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.
1: Pelenggak Pak Temai. Ragam penghuni desa. Ada cerita penuh warna-warni.

0: Hai Cik Din, apa dia tu penuh lah agak motor tu? 2-3 plastik tengok tu.
1: Ha, ni lah biji getah.
2: Uish, nak buat apa biji getah banyak-banyak tu Din? Uish, nak semai nak pokok getah pula ke?
1: Tak lah, sajalah kutip mati beda buat tu. Apa ni, budak-budak buat congkak. Start-start ni pergi misi rumput di kebun getah Pak Suleh tu. Tengok banyak sangat biji getah ni. Tak ingat di rumah tu ada papan congkak. Lama tak main sekali-sekala ajak anak-anak main congkak pun syok juga.
0: Awak tak pakai biji guli je Cik Din?
1: Nak pergi cari tang mana dah lah ni Ed. Hampir tanya di kedai abun pun tak dok dah lah ni. Budak-budak lah ni mana tahu dah main guli.
2: Sungguh lah Dino. Zaman lah ni nak tengok budak-budak main naci ligan pun tak dok pidah ha. Kalut main telefon je lah ni.
0: Ish, sayang noh. Dulu masa Ed kecil-kecil ada juga duk main sepak agar cik sembunyi apa tu.
1: Haa, tu lah Ed. Dulu zaman pakcik budak-budak sekolah, wih, macam-macam benda kami main ni. Main guli, laga biji getah, tujuh kastut, tujuh lemak, macam-macam lah. Zaman lah ni, petang-petang nak nampak budak-budak main bola pun payah dah. Kok belah kampung ni pun jarang nampak dah. Tengah pekan tu lagi lah.
2: Ed dan nak main apa soleh?
0: Apa dia? Soleh? Main lagu mana tu mak?
1: Tu dia. Pun tak tahu mak cik.
0: Tak tahu.
1: Tu permainan lama tu. Pak cik tak ingat dah lah lagu mana main dia. Tapi duk ingat lagi lah masa main soleh tu. Duk sebut awai satu, awai dua. Lambung bola getah, pi ke belakang.
2: Ush, dulu kau kami budak-budak perempuan ni duk main batu tujuh. Pakat kutip lah batu hak elok-elok beda nak main tu. Petang kau lepas asak je berimpun di rumah kawan lah main batu tujuh.
0: Tu bukan main samban kamu?
1: Samban lain, batu tujuh lain . Dekat nak sama lah cara main dia tu. Beza sikit je.
0: Apa lagi mainan zaman tu mak?
2: Allah jenah nak fikir lah Ed. Main satu musim tu pakat duk main Datuk Harimau pula. Kan kena tanya kat siapa yang jadi Datuk Harimau tu. Pukul berapa Datuk Harimau kena tang dia beralih habang kata dia nak makan tu berselir kok pakat lari.
1: You know, mau kalau kita ni tanya budak-budak lah ni perasan bengong 3-4 hari budak-budak tu fikir.
0: Tak tahu.
1: Tak gaduh tanya pasal soleh. Datuk Harimau lah. Tanya mereka sepak bulu ayam pun mau tengah-ngang mulut mereka.
2: Patut mau jagalah no permainan-permainan lama ni. Ed cuba ajak tengok budak-budak sekolah Ed main semua tu. Mesti mereka pun seronok.
0: Ada juga Ed terfikir. Hari tu Ed ajak juga mereka main rounders. Dekat sekolah lah. Mereka punya rayuh tu. Sampai kita pun naik karan jugalah. Tengok mereka duk main.
1: Tapi tu kira permainan baru jugalah tu Ed. Cuba saya ajak mereka main katok keli tengok.
0: Katok keli pula dah. Lagu mana tu? Lagu apa ni? Apa main dia tu? Isat lagi pengetua ingat pula duk kena belikan keli pula.
2: Tu dia lah kata permainan lama tu.
1: Bukan menikan sungguh tu. Jenuh lah lagu tu . Katok keli ni dia kena ada dua pasukan. Satu pasukan tiga orang. Buat lubang tengah gelanggang tu beda boleh sangkut kayu 5 inci sebatang tu. Hak tu lah mereka panggil keli. Seorang pegang kayu yang panjang sikit ni, katok lah keli tu dengan kayu hak panjang tu bagi melambung. Lepas tu pasukan hak kena jaga di depan tu, kena tangkap kayu hak mereka cengkih tu lah. Banyak lagi lah syarat-syarat main dia. Nak cerita pun jenuh tulis tak lagi .
0: Sonok juga dengar mainan lagu tu. Ni nanti Cik Din cerita kat Ed betul-betul lah lagu mana cara nak main dia. Ed nak try lah ajak budak-budak kat sekolah tu main.
2: Bagus itu Ed . Perhidup balik mainan-mainan lama ni.
1: Tak kenal yang kata maka tak cinta . Mainan lama-lama ni bagus untuk kesihatan kita ni. Hantar pasal apa? Keluar peluh. Pasal tu orang lama-lama dulu ni umur dia panjang. Pasal tu awet muda. Ni lagu Pak Cik Hang ni.
2: Amboi mak dan lagi tu Pak Cik Din Hang .
3: Itu tadi kisah pelengkap Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syahrizal Zainuddin sebagai Mat Teh, Syamsuddin Cik Pak sebagai Din dan Ali Arif sebagai Zahir. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz.
4: Pelengkap Pak Teh Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: 97.5 Radio Malaysia.

0: Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di FM, kita gegarkan waktu budak Gen Z datang bawa mimpi hari ini mula esok.
0: Itu dia Gen Z, kita masih lagi dalam segmen

Alhamdulillah bertemu kita lagi bersama DJ IQ. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedah FM. Sebentar tadi anda ditemani dengan DJ Mizi dalam Relax 26 #layan. Okey, untuk saya menyantara hari ini iaitu Santai 16 #damaikan jiwa. IQ akan temankan anda daripada jam petang ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Okey, banyak juga lagu-lagu yang bakal kita dendangkan kepada anda. Banyak juga orang kita akan ada sembang santai kan, dan juga buat anda yang tengah healing sekarang ni dekat pantai ataupun yang sedang memandu kereta kan, hati-hati di jalan raya. Dan juga di cuaca di Bumi Darul Aman hari ini alhamdulillah cukup tenang juga, dan ada juga beberapa kawasan yang mungkin agak sedikit mendung. Apapun, jadi berhati-hatilah, cuaca pun kadang tak menentu. Okey, dan untuk hari ini banyak juga jemputan kenduri yang IQ dapat tak terkira sebenarnya kan. Hari ni saja kat 3-4 kenduri yang IQ dapat. Oh, tu dia panggil mai makan kenduri kan. Dan juga bila IQ pergi makan kenduri, ada beberapa makcik-makcik tanya, IQ ni dah kahwin ke belum? Ha, jadi dengan tu IQ nak belanja sikit lagu kat pendengar kita. Sudah kahwin ke belum ke dah FM?

0: Winka.
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak
0: tahu.
1: Dah habis episod ni.
2: Itu dia, ha? Sudah kahwin ke belum? Ha? Soalan yang kita dapat juga tadi. Okey, dan kepada anda, jangan lupa tepat 6.15 minit petang, kita akan ikuti Raudah Sakinah ulangan daripada Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang bertajuk Istilah Taqwa Terbitan Nur Syahrizah Zainuddin. Jadi jangan ke mana-mana, 6.15 minit petang, Raudah Sakinah ulangan.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Assalamualaikum, Muhammad Syarin. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Piala 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
2: Hanya di Radio

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Taala menyebut lebih daripada 200 kali perkataan takwa. 240 kali disebutkan perkataan takwa dalam pelbagai bentuk dan cara diturunkan perkataan takwa itu. Ada yang disebut dengan perintah, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqati. Ada yang diturunkan oleh Allah perkataan takwa itu dalam bentuk pengkhabaran. Ada yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk penyudahan. Nak jadi macam ini, buat macam ini, kesudahan dia bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah ceritakan siapa orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga menceritakan perkataan takwa dalam bentuk kelebihan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, dia dapat kelebihan ini. Tuan-tuan, 240 ayat lebih kurang perkataan takwa itu, sama ada sebelumnya dan selepasnya, adalah perkataan-perkataan, ayat-ayat yang menggambarkan kegembiraan, keuntungan, keseronokan. Cerita tentang seronok, cerita tentang gembira adalah ayat yang bergabung, bersambung, berkait dengan perkataan takwa. Contoh tadi surah At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada jalan keluar daripada segala masalah. Jalan keluar daripada segala masalah. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut perkataan

Masalah apa? Umum. Makhraja, dia tak ada perkataan al-makhraj. Dia ada perkataan makhraja. Maknanya apa? Segala masalah. Setiap masalah. Kalau kamu orang bertakwa, jangan bimbang. Akan ada jalan penyelesaian. Kalau awak orang yang bertakwa, jangan takut. Akan ada jalan penyelesaian. Kalau awak orang bertakwa, jangan sedih. Akan ada jalan penyelesaian dan akan ada happy ending untuk awak. Sebab itulah Allah gunakan perkataan makhraja. Sebab ada orang bila timbul masalah, bunuh diri. Bila ada masalah, murung. Bila ada masalah, merajuk. Ada orang yang ada masalah, tak ada masalah pun, cari masalah. Nak menikah. Nak menikah, mak tak bagi. Sebab apa tak bagi? Sebab dia nak menikah, dia nak masuk agama lain. Sebab power dia bukan agama Islam. Saya kata dalam hati saya, mesti pakwa ni mata biru, hidung terpacak, rambut perang. Bila mak pak dia tunjuk gambar laki-laki tu, yang ni di kepala batas pun ramai kau. Oi. Sampai sanggup tukar agama. Macam dah tak boleh selesai masalah. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ni kita nak cakap tentang soal takwa. Bismillahirrahmanirrahim.

Zalikal kitab, ini adalah sebuah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah sebuah kitab yang fakta. Ini adalah sebuah kitab yang jangan kamu ada keraguan dalamnya. Jangan. Tidak ada kesalahan di dalam Quran. Tidak ada yang tak betul dalam Quran. Tidak ada yang akan berubah dalam Quran. Itulah hukumnya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, jangan kamu sesak nafas bila dengar Quran. Jangan. Jangan bila dengar ayat Quran ni jadi sesak nafas. Nafas tak cukup tu. Bila dengar ayat Quran. Jangan. Sebab apa? Dia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Wa yuqimunas salat. Dan orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang menginfakkan yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia infakkan balik pada jalan Allah. Maka tiga ini disebut apa? Hudallil muttaqin. Petunjuk pada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang beriman pada benda gaib. Yang mendirikan salat. Tiga, yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa jalan untuk kita meminta pertolongan kepada Allah? Allah sebut wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan jalan sabar, dengan jalan salat. Apa jalan untuk minta pertolongan daripada Allah? Doa. Ud'unu, ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepada aku, aku akan bagi kepada kamu. Dengan jalan apa tuan-tuan? Sabar. Dengan jalan apa? Doa. Dengan jalan apa? Sedekah. Dengan jalan apa? Solat. Empat jalan untuk minta kepada Allah bantuan. Pertama, doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahyang. Lagi, sabar. Lagi, sedekah. Empat jalan ini adalah untuk minta kepada Allah. Bagaimana nak minta kepada Allah supaya makbul ustaz? Hubungan awak dengan Allah kena jadi baik. Hubungan kita dengan Tuhan kena jadi baik.

line mesti clear. Cuba tuan-tuan ada handphone, line tak clear. Hello? Hello? Oh? Mula-mula hello? Hello? Hello? Oh? Line tak clear, tak clear? Call lagi. Assalamualaikum? Hello? Nampak tu. Dia high pula. Tadi ho. Dia ni. Pak saya apa? Tak ada line. Yang kita sekarang ni doa, yang kita sekarang ni sedekah, yang kita sekarang ni sabar, taknya dimakbul dia bahal. Connection awak dengan Tuhan je mana? Hubungan awak dengan Tuhan je mana? Tambah pula handphone kita pula. Allah, tuan-tuan, handphone cik ayam mereka dengan getah jatuh berpuluh kali dah. Abang Wai tukar lah handphone lain. Nak tukar, nak type nombor pun susah. Hilang dah nombor ni. Bila punya handphone ni? Aku tak ada nombor, tak ada tulisan. Aku boleh ingat tekan nombor ku hapai lah. Belilah abang Wai canggih sikit. Tengok-tengok line pula tak ada. Abang Wai nak telefon lagu mana, line tak ada. Ha, ni line banyak ni. 5G ni abang. Bateri pula habis. Tak guna apa, menung saja bateri. Charger mana? Tinggal. Ada? Power bank? Power pun tak ada bank. Bank pun tak ada power. Habis? Maka kita ni tuan-tuan nak buat apa? Orang nak kontak pun tak boleh, kita nak kontak pun tak boleh. Pasal apa? Alat telekomunikasi kita down. Habis. Maka tuan-tuan, begitulah kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kadang-kadang belum minta Allah dah bagi. Kalau kadang-kadang belum minta Allah bagi. Kadang-kadang yang ada sekarang ni pun belum habis lagi, Allah tambah lagi tuan-tuan. Wazidnahum huda. Kami tambah lagi. Subhanallah. Tak payah minta, kami tambah lagi. Subhanallah. Kenapa? Kerana kita mempunyai connection yang kuat dengan Tuhan. Kerana kita mempunyai hubungan yang hebat dengan Tuhan. Hubungan itu apa ustaz? Takwa. Takwa. Ittaqullah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Bertakwalah. Kalau saya bertakwa dengan Allah, apa jadi ustaz? Doa awak mustajab. Kalau saya bertakwa dengan Allah, apa jadi ustaz? Allah lindungi awak. Kalau saya bertakwa jadi apa ustaz? Allah tolong awak. In tansurullah yansurkum. Kalau saya bertakwa jadi apa ustaz? Allah ingat pada kamu. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku, aku ingat pada kau. Wah, oh, hebatnya tuan-tuan. Kalau awak jadi orang bertakwa, apa yang awak akan jadi? Allah pelihara engkau. Fi zimmatillah, berada di bawah lindungan Tuhan. Oh, hebatnya. Kalau saya jadi orang bertakwa, apa saya dapat ustaz? Allah Ta'ala berikan pada awak rezeki tanpa disangka. Kalau saya jadi orang bertakwa, apa saya dapat ustaz? Husnul khatimah, kesudahan. Lagi, awak akan masuk ke dalam syurga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Kemuncak daripada kenikmatan yang ialah masuk dalam syurga tanpa dihisab. Yas hisaban yasira, hisab yang dipermudahkan. So ustaz, macam mana ustaz nak jadi orang bertakwa? Ni dia. Kita kena ada connection. Di mana connection tu ustaz? Pertama, sembahyang. As-salatu imaduddin, sembahyang tu tiang agama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilayka. Bacalah kamu dengan apa-apa yang diwahyukan Allah kepada kamu.
dirikan solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kita baca Al-Ankabut 45. Baca di mana? Kita ambil tengah-tengah ya. Inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Sembayang dapat mencegah benda tak elok, benda mungkar. Lagi kita baca dalam khutbah Jumaat, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang tu kita dengar khutbah. Ingatlah pada Allah ni yang maha besar ni. Allah maha tahu apa yang kamu buat. Tapi kita jarang ambil awal-awal surah dia, awal-awal ayatnya, utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Bacalah kamu dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah pada kamu. Terus kita ambil, kita tak baca utlu ma. Kalau boleh tuan-tuan pergi baca dulu utlu ma tu. Apa dia utlu? Bacalah. Eh ustaz, bacalah bukan ikra' ke ustaz? Ikra' pun baca juga. Utlu? Utlu pun baca juga. Utlu atas pada ikra'. Ikra' apa ustaz? Baca saja. Tuan-tuan baca saja. Ni tuan-tuan duduk kat dinding ni. Nasib baik ada di atas tu tulisan Melayu. Kalau tidak apa kesudah tak baca. Apa yang duk kono-kono-kono tentang apa tu? Oh Ar-Rahman tu. Tu nampak ada khak tu. Kalau tak ada tulisan Melayu di atas tu, tobatlah hum. Alik tu ku tahulah tu tentang apa naik atas pusin ke bawah. Suka ada khak itu seni kan? Seni. Tapi saya lagi suka kalau tulis khak biasa daripada duk tulis penin lagu ni tuan. Jenis malas baca, malas kau baca. Tulis elok-elok Ar-Rahim, Ar-Rahman ke saya masalah lah. Tapi nak tulis ni tak? Boleh tulis. Bubu hatah dia Melayu. Oh, kemah baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Oh. Apa tu? Ar-Rahman. Ikra. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu nama dia apa? Iqra. Utlu Ar-Rahman. Mula-mula dia baca. Apa makna Ar-Rahman? Apa sifat yang dikatakan Ar-Rahman? Apa dia yang dikatakan Ar-Rahman? Ar-Rahman tu apa? Itu nama dia apa? Utlu. Dia makin tinggi, dia makin mengkaji. Sebab tu utlu ini dia membaca, dia mengkaji, dia meneliti, dia mengamalkan. Nama dia apa? Utlu. Alladzina yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Maksudnya apa? Dia kaji, dia kaji, dia teliti, dia amalkan. Orang ini kata Allah, dia sedang berniaga dengan bisnes yang takkan rugi. Orang yang untung ialah orang yang utlu. Dia kaji. Dia bukan baca. Sebab tu Kak Som, cukup-cukup lah belajar tajwid. Dah 10 tahun lah pi utlu pula. Tak habis-habis ma'arik li sukun, mak jaiz, amak jaiz, iram li, cukup lah. Pi belajar pula tentang utlu. Baca tentang utlu. Allah kata, wa ta'awanu alal bir. Apa makna bir? Baik. Baik apa? Ha? Perkataan baik, birrun itu lain. Apa makna bir? Itu utlu. Tolong menolonglah kamu pada benda yang baik. Bir itu apa? Baik, baik apa? Baik ialah semalam baik, hari ini makin baik. Semalam dah elok dah, hari ini lagi elok, besok lagi elok. Oh dia tuan-tuan, dia mari tingkatan, dipanggil apa? Bir. Tolong menolonglah kamu pada perkataan birrun. Dia baik daripada hasanat, dia baik daripada hasan, dia baik daripada ni. Dia naik satu lagi martabat, nama dia apa? Bir. Satu, satu, satu, satu, satu ayat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tentang utlu. Bacalah Quran.
kenapa selepas sembahyang Allah Ta'ala sebut zakat? Asal ada solat je, zakat. Asal ada solat je, zakat. Kenapa? Pergi kaji apa kaitan di antara solat dengan zakat. Itu nama dia apa? Utlu. Kaji, tengok, teliti, tengok Allah Ta'ala kata apa. Inni ma'akum la'in aqamtumus solah wa ataitumus zakah. Surah Al-Ma'idah. Buka lah mana pun tuan-tuan, insyaAllah. Dalam surah Al-Ma'idah ni Allah kata apa? Aku ni dengan kau orang, kata Allah. Ini ma'akum, aku ni dengan kau orang. Ini aku, kata Allah. Aku ma'akum. Allah tak kata inna, sesungguhnya kami. Kenapa dia kata ini, sesungguhnya aku? Saya, bahasa kita. Allah boleh guna perkataan inna. Inna a'tayna, kamilah yang memberikan nikmat pada engkau yang banyak. Inna anzalna, kamilah yang turunkan. Ada orang kata pula, ustaz, Allah tu satu ke? Mai, satu. Esa. Lepas tu pasal apa dia kata kami? Inna kami. Pasal apa? Pasal dia maha gagah, dia maha kuat, dia memberikan kenikmatan, maka Allah menggunakan inna. Sesuatu yang dia bagi kepada kita, inna. Inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran pada engkau. Tetapi kalau Allah nak menggambarkan, marilah minta pada aku. Dia tak kata, mari minta kat kami. Tak.

Depa sembang apa? Sembang budaya, bahasa dan cerita unik negeri-negeri di Malaysia. Silang budaya antara Kedah FM bersama stesen radio negeri lain. Setiap Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, Depa sembang apa? Di Kedah.

Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah pada Piala Dunia kali ini. Jangkaan saya pasukan yang akan merata saingan peringkat akhir.

0: peringkat akhir Piala Dunia kali ini, dan pilihan pasukan yang saya jangkakan dapat menjulang Piala Dunia adalah Argentina.
1: Hanya di 101.3 FM.

Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Kedah FM Mesra Harmoni, anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di Kedah FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi, hari ini mula esok menyinar.
0: Itu dia Gen Z mendunia sekali lagi. Kita masih lagi dalam
1: Santa, Santa Yana.
0: Itu dia Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia, kekal bertenaga bersama Kedah FM IQ yang akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay. Alright, okay. Ha, memandangkan pendengar-pendengar kita sekarang ni, pergi mana-mana pun rasanya satu dunia kita dilanda demam Piala Dunia 2026. Kalau pergi mamak pun penuh dengan orang kata menyokong-menyokong, pakai jersey lah, ada yang berhenti dekat arena R lah kan. Ada yang kata orang terjadi borong hantu pukul 4 lagi game bola ni. Ha, jadi untuk kafe santai kita pada malam ini, kita nak bersembang dengan penyokong-penyokong, nak juga menghantar kiriman kepada kita berkenaan dengan suasana Piala Dunia di sekitar anda macam mana. Jadi kongsikan bersama dengan IQ. Ha, boleh hantarkan kiriman anda di WhatsApp kita 011-566-8630 ataupun nak berinteraksi dengan IQ pun boleh, boleh hubungi di talian 04-771-3037 atau 04-771-7608. Dan jangan lupa hantarkan kiriman anda, boleh juga hantar voice note. Ha, nanti kita akan pasang di udara. Okey, teruskan kekal bersama dengan IQ. Ha, kita nak belanja sikit lagu daripada Amy Search, Tiada Lagi.

Assalamualaikum. Saya Man Baling. Untuk musim bola kali ini saya pilih Morocco sebab saya suka dengan pemain-pemainnya yang lincah dan berbakat, terutama Ismail dan Ashraf Hakimi. Harapan saya semoga Morocco menjadi juara Piala Dunia musim kali ini. Morocco memang terbaik. Hanya di Radio

Kedai FM pilihan nombor 1 di Utara bersama DJ IQ kita dalam Santai 6:12. Damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Ya, masih lagi kekal dalam Santai 6:12 hashtag damaikan jiwa. Okey, ha, sedikit update terkini buat anda pendengar setia di Kedai FM. Naturalisasi Muhammadu Sumareh kembali memperkuatkan barisan Harimau Malaya selepas mendapat kepercayaan skuad kebangsaan selepas dimasukkan dalam senarai 26 pemain yang dipanggil Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho ke kem latihan pusat menjelang kejohanan Piala ASEAN 2026 bulan ini. Oh, tu dia. Selain Sumareh, Cheng Ho turut mempertaruhkan beberapa pemain berpengalaman termasuk 3 lagi pemain naturalisasi iaitu Paulo Josue, Sergio Arguero dan Endrick Dos Santos. Barisan kali ini turut menyaksikan beberapa pemain muda dan wajah baru diberikan peluang antaranya Pavitran Gunalan, Faris Danish Asrul, Haziq Aiman Esa, Ziad Al Bashir, Nur Risham serta Ubaidullah Syamsul Fazili. Ha, pemain bola sepak Malaysia FAM dalam kenyataan memaklumkan barisan pemain kali ini dipilih selepas penilaian dan penelitian panjang dibuat oleh Tan Cheng Ho. Itu dia banyak barisan-barisan pemain muda. Kita doakan agar play-play muda ini dapat memberi impak yang baru kepada pasukan kebangsaan kita dan kita doakan juga agar pasukan kebangsaan kita dapat memberi satu impak yang besar juga dalam setiap pertandingan yang mereka sertai. Kan banyak juga orang kata yang melanda kepada mereka. Apapun kita doakan yang terbaik buat pasukan kebangsaan kita. Itu dia update. Oh, Sumareh main balik. Kembali balik ke Harimau Malaya. Tak sabar ni nak tengok Harimau Malaya main. InsyaAllah. Okey, kita layan dulu lagu daripada Dayan Nur Faiza. Tak pernah menyerah. Kira FM.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: Assalamualaikum, Masa Syarim. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Perina 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Radio Kedah. Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Kedah FM 97.5 pilihan nombor 1 di utara. Anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku. Kedah FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok menyimpi.
0: Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga. 8 minit malam kita telah masuk ke jam yang kedua. Kita masih lagi dalam segmen
1: Santai Enam.
0: Itu dia Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Masih lagi bertemankan dengan Gen Z mendunia. Okey, IQ nak kongsikan sedikit mana peminat-peminat MotoGP Marquez cipta sejarah raih petak pertama kali ke-9 di Sachsenring. Juara dunia MotoGP Marc Marquez mengungguli sesi kelayakan Grand Prix GP Jerman apabila mencatat masa terpantas di litar Sachsenring pada Sabtu. Pelumba Spanyol itu bakal memulakan perlumbaan di petak pertama buat kali ke-9 dalam kelas premier di litar berkenaan, sekaligus mencipta rekod sebagai pelumba pertama dalam sejarah mencapai kejayaan tersebut. Digelar The King of the Ring, Marquez, 33 tahun, kini dalam misi memburu kemenangan ke-13 di Sachsenring pada Ahad, termasuk kemenangan ke-10 dalam kelas MotoGP. Sekiranya, tu dia, Marquez berjaya merangkul podium pertama pada GP Jerman, pelumba kelahiran Catalonia itu akan menyamai dua rekod legenda Itali, Giacomo Agostini. Pada sesi kelayakan pelumba jentera Ducati itu menamatkan sesi kelayakan di hadapan adiknya, Alex Marquez, manakala pelumba Itali Fabio Digantonio daripada pasukan VR46 melengkapkan kedudukan ketiga. Tu dia, mana peminat-peminat MotoGP ni, Marc Marquez ni. Tu dia sedikit update MotoGP buat anda untuk malam ini. Alright, kita layan dulu lagu daripada Hazama, Sampai Mati, Kedah FM.

aku Ampuan Afzan, Kuantan kira-kira pukul 10 pagi. Jenazah kedua-duanya kemudian dibawa pulang ke kampung halaman untuk disolatkan di Masjid Hadari Bandar Pakar sebelum proses pengebumian. Alhamdulillah. Kami di Kedah FM mendoakan agar jenazah semua mangsa di jenazah tersebut ditempatkan dalam kalangan-kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Ini sedikit terjadi mana kita dikejutkan dengan satu kemalangan terjadi baru-baru ini, insyaAllah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik buat mereka dan juga keluarga yang terlibat. Baik, sedikit perkongsian juga buat pendengar-pendengar di Kedah FM, di pendengar-pendengar kita di Kedah FM. Baik, kita layan dulu lagu daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan, Kedah FM.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Assalamualaikum, Muhammad Syarim. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Perina 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Wadah.

0: Sepeda FM kan ada.
1: Satu kosong lima perpuluhan tujuh seluruh Langkawi.
2: You know that thing must be 100 years old.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, anda berteman dengan DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku. Di Kedai FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok menyimpi.
0: Itu dia Gen Z mendunia sekali lagi menemani anda. Kita berada dalam
1: Santai enam dua belas. Damaikan jiwa. Santai malam, damaikan jiwa.
0: Itu dia, kita masih lagi dalam Santai enam dua belas. Hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga bersama IQ Gen Z mendunia. Alright. Okay. Ha, kita akan buka gelanggang. Amboi, gelanggang DJ IQ. Kita akan buka kafe santai kita malam ini, yang mana kita nak bersembang tentang suasana Piala Dunia di sekitar anda. Tapi sebelum tu, tadi anda diperdengarkan dengan Kaseho Music, Music Express 9.15 hingga 10 malam di hujung minggu bertemankan dengan IQ. Jadi jangan lupa setiap hari Sabtu, pakat semua standby dekat radio nak dengar lagu-lagu Bollywood, yang mana kita stay tune. Oh, Music Express ni music tanpa henti. Oh, untuk khas ni, untuk semua pendengar setia. Alright. Untuk kafe santai kita buka. Kita buka dah ni. Nak bersembang tentang, ada juga menghantar kiriman tentang suasana Piala Dunia di sekitar anda. Hantarkan kiriman, nanti IQ akan baca semua kiriman. Tapi sebelum tu, IQ nak belanja sikit. Ada apa untuk jam ini? Jom kita dengarkan.

0: Aldo Biru daripada Ella dan Awi. Ha. Sandarkan pada kenangan.
1: Mengapa ini semua harus berlaku? Apakah ini semua?
0: Cinta tiga segi.
2: Kau risau pasalku, tahu kau mau kejar impianmu.
0: Itu dia pulang daripada Yuna dan Sona One. Tentunya banyak lagi di Kedai FM. Teruskan kekal bersama dengan kami di Kedai FM.

0: Itu dia cinta tiga segi daripada Zack. Ha, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bersama dengan Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara. Kita berada dalam Santai 6-12. Damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Ya, masih lagi dalam damaikan jiwa. Okey. Okey, kita naknya sedang nak baca kiriman ni. Banyak juga kiriman yang IQ dapat berkenaan dengan suasana Piala Dunia di sekitar anda. Okey, ini kiriman yang cukup menarik juga daripada Akak Nurul kita. Berada daripada Jitra. Ha, katanya, Assalamualaikum DJ IQ. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Ha, salam bertugas daripada saya. Okey, ha, Zomi, saya sanggup tidur lepas maghrib semata-mata nak bangun tengah malam tengok Piala Dunia. Esok pagi nak pergi kerja, mata macam panda tapi semangat tetap nombor satu. Tu dia. Eh, tapi kan IQ pun lepas kadang lepas isyak tu terus IQ lena sebab nak bangkit pukul 4 lagi nak layan bola kan. Oh, even IQ sendiri pun buat macam tu. Mantap lah. Apa Akak Nurul, suami akak boleh geng saya lah. Okey, kiriman juga daripada Amir. Duduk mana? Alok Star. Oh, tak jauh mana Alok Star. Assalamualaikum DJ IQ, selamat malam. Selamat bertugas. Salam Gen Z Medunia. Oh, waalaikumsalam. Okey, ha, malam-malam sekarang ni memang meriah. Kedai mamak dekat area Lok Stark penuh dengan fan-fan bola. Bila gol dia, keriuh satu kedai. Yang mana tak tengok bola pun teringat. Dia rasa orang kata, oh ada kenuri. Tu dia kata, kan area mamak Lok Stark penuh kan. Dekat stadium pun ada, dekat mana lagi. Komen kan. Alright, untuk makluman anda juga. Kita sedang bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. Ha, kepada pendengar-pendengar setia Kedah FM yang mendengarkan sekarang ini, anda boleh masuk ke TikTok dan pilihlah Kedah TikTok at Kedah FM. Nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh. Okey, kepada anda juga nak tanya, nak hantar kiriman dekat mana, hantarlah ke nombor WhatsApp 011-566-86300 ataupun boleh hubungi kami di talian 04-771-3037. Okey, hantarkan kiriman kepada anda. Tu dia, banyak dah masuk ni. Apa pun, kita layan dulu lagu Pulang Yunafit Sona One Kedah FM.
1: Yeah, tak usahlah kau risau pasal ku. Tahu kau mau kejar impianmu.

Topi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: dia daripada Adira Sayang Orang Yang Sama. Anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku. Dia FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok menyinar.
0: Itu dia sekali lagi Gen Z mendunia di udara. Kita dalam
1: Santai
0: Ya, Santai No 12, hashtag damaikan jiwa kembali lagi. Okey, ha, kita nak baca kiriman daripada pendengar kita. Okey, sebenarnya banyak juga kiriman yang IQ dapat. Ha, jom kita tengok. Ini Danish. Assalamualaikum, DJ IQ. Waalaikumsalam. Okey, dia kata pelancong dekat Langkawi ramai. Oh, dari Langkawi. Pelancong dekat Langkawi ramai pakai jersi negara masing-masing. Rasa macam satu dunia berkumpul dekat sini sambil menikmati Piala Dunia, kan? Langkawi penuh dengan turis, kan? Bila mereka main, mereka pakai jersey mereka. Kita tengok meriah sekarang ni. Oh, pantap lah, Danish. Ish, saya nak pergi Langkawi juga lah. Nak pergi tengok World Cup kat sana. Boleh dah, Abang Danish kita. Okey, ni daripada Rizwan. Kok Diang katanya. Oh, daripada Kok Diang. Assalamualaikum DJ IQ. Selamat malam. Salam Gen Z mendunia. Tu dia. Waalaikumsalam. Saya kerja stesen minyak. Ramai pelanggan, customer orang kata, singgah isi minyak sambil duk tanya saya berapa result bola. Ada yang siap tengok siaran langsung dalam kereta. Tu dia kata, kan? Kan bila kita drive jauh, kan? Oh, dah drive jauh terus kita singgah stesen minyak, kan? Nak isi minyak kau lah, nak tak dan, kan? Nak tanya tengok bola pun tak dan. So kita tanyalah orang yang nak kerja kat kedai apa, kedai minyak tu, kan? Tanya apa berapa dah ni result ni, contoh Brazil berapa dah ni. Okey, tu dia Rizwan kita. Okey, kepada anda, terima kasih yang menghantarkan kiriman. Yang masih nak menghantarkan kiriman, anda boleh hantarkan ke nombor 011-566-86300 ataupun nak menghubungi dan berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh. Boleh hubungi di talian 04-771-7608. Okey, kita layan dulu lagu Bias Cinta Kedah FM.

Assalamualaikum, Masyid Syarin. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Piala 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih. Hanya

0: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, radio terbaik pilihan nombor 1 di utara. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku. Di Kedai FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok.
0: Itu dia, Gen Z masih lagi mendunia di udara menemani anda. Kita dalam
1: Santai
0: Itu dia Santai Ina 12, hashtag damaikan jiwa. Kan, ha, kita berada 11 minit malam dah sekarang ini. Ha, dan juga kita masih lagi bersiaran di TikTok. Di TikTok Ayat Kedai FM, anda boleh cari kan. Dan juga banyak juga rakan-rakan kita yang ada sekarang ini. Kita nak raikan semua. Dia ada yang komen kata, "Wey, DJ IQ malam ni lagu memang betul-betul syahdu. Itulah menggamit kenangan." Ada lagu campuran Gen Z juga dan juga lagu-lagu menggamit katanya. Okey, kita nak kongsikan sedikit kepada anda update Piala Dunia. Buat piala bola lah. Okey, agak duka cita juga nak dimaklumkan. Bintang muda Afrika Selatan meninggal dunia. Pemain tengah Afrika Selatan Jayden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2006 meninggal dunia pada usia 25 tahun hari ini. Menteri Sukan Afrika Selatan Gayton McKenzie mengesahkan berita pemergian pemain itu sambil menyifatkannya sebagai kehilangan besar kepada bola sepak negara. Dengan penuh rasa terkejut dan duka citanya, saya menerima pemergian Jayden Adams, katanya. Bola sepak Afrika Selatan kehilangan antara bakat paling muda dan juga paling menyerlah. Oh, kan? Hilang salah satu akar umbi, pemain akar umbi kita, iaitu di Afrika Selatan. Jayden Adams berumur 25 tahun. Oh, orang kata sama umur dengan IQ sebenarnya. mana boleh abang sama umur kan? Tapi apa pun nak buat macam mana kan? Jayden Adams telah meninggalkan Afrika Selatan. Okey, kepada anda yang nak menghantarkan kiriman pun boleh. Jom kita tengok banyak juga kiriman yang IQ dapat ni. Okey, Hanim daripada Miri. Oi, jauhnya Miri. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Rumah jiran saya pasang bendera penuh depan rumah. Bendera World Cup tu. Mungkin ni kot bendera setiap negeri kau. Kita tengok, setiap kali menang mereka buka lagu semangat. Memang terasa demam kancah Piala Dunia ni DJ IQ. Tu dia bubuh bendera depan rumah. Ni lagi semangat ni. Hebat sungguh lah. Okay, kita layan dulu lagu daripada Clean Bandit, Sean Paul and Anne-Marie. Rockabye Kedah FM.

0: Lagu Pujaanku Sani Sahuri, permintaan daripada pendengar kita Akak Siti Aisyah sebentar tadi. Anda bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di Kera FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi, hari ini mula esok.
0: Itu dia Gen Z Mendunia sekali lagi di udara, menggamit kenangan-kenangan lama kita dalam segmen
1: Santai.
0: Itu dia, damaikan jiwa buat semua. Okey, kita nak baca juga kiriman yang dah kita terima dari pendengar kita tentang malam ini. Kafe santai kita, suasana Piala Dunia di sekitar anda. Okey, ini daripada Kubang Pasu, Amirul katanya. Assalamualaikum, salam Gen Z Mendunia DJ IQ. Waalaikumsalam. Okey, perlawanan pukul 3 pagi pun ramai lagi dekat area rumah saya ni. Lepas habis bola ya, terus solat subuh berjemaah. Itu yang paling indah. Wow, nampak tak tu? Walaupun bola, ada orang kata siaran bola, still panggilan ilahi kita jangan abaikan. Macam ni yang kita nak kan. Tengok bangun pukul 3 pagi, tahajud apa, jangan tinggal. Semayang subuh berjemaah, itu bagus. Kalau ni kan bola lewat pagi kan. Jadi bila tengok ramai-ramai tu, alang-alang tu biar buat kiamulai tu, buat berjemaah. Bagus juga ni Amirul, bagus. Area Kubang Pasu katanya, area rumah dia kat mana ni, Kubang Pasu. InsyaAllah bagus ni. Ini seruan yang orang kata tak tinggal, seruan daripada ilahi. Okey, jom tengok ni daripada daripada Liana Padang Serai. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Setiap malam dengar bunyi sorakan jiran saya, buat saya terkejut bila tahu gol. Tak tengok TV pun dah tahu boleh agak keputusan. Tu dia Kak Liana kita daripada Padang Serai. Iyalah, bila go kan kita meriah, mestilah meriah kan. Okey, terima kasih buat anda yang menghantarkan kiriman. Okey, kita layan dulu lagu daripada Axis, nak menggamit kenangan lama boleh tak? Rahsia Pohon Cemara, Kedah FM.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di kedai.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

Itu dia, bila diburu kenangan daripada samudera yang menemani anda sebentar tadi. Ha, tu dia lagu malam ni, bak kata orang lagu tangkap leleh. Ha, yang mana tengah duk bawa lori, duk bawa kereta, buka pula lagu kat kedai FM, memang tangkap leleh orang kata. Okey, sedikit update untuk anda. 79 muzik pemuzik muda Malaysia Thailand memeriahkan konsep Orkestra Belia 2026. Seramai 79 muzik muda dari Malaysia dan Thailand menyertai konsert Orkestra Belia Malaysia Thailand 2026 di Istana Budaya hari ini menerusi program Diplomasi Budaya Malaysia Thailand 2026. Program ini menampilkan persembahan orkestra yang mengetengahkan karya muzik rakyat kedua-dua negara dalam usaha memperkukuh hubungan budaya serta pertukaran seni antara Malaysia dan Thailand. Konduktor Resident Orkestra Simfoni Kebangsaan NSO Eric Lee berkata, pemilihan lagu rakyat berbanding karya klasik pada konsert itu dibuat kerana ia lebih signifikan dalam konteks pertukaran budaya. Tu dia. Oh, nampak tak tu? Kita di ambang dunia kan? Kita nak bawa balik orang kata culture kita Malaysia ni kaya dengan seni. Nampak tak, 79 pemuzik muda Malaysia kan tangi nak dengar macam mana alunan rontak muzik tu kan, mesti orang kata syahdu malam ni. Okey, dan juga sebenarnya banyak juga kiriman yang IQ dapat daripada pendengar-pendengar kita di Kedah FM. Assalamualaikum DJ IQ, saya Nabila Darian. Waalaikumsalam. Warung dekat kampung saya malam ni penuh sampai kena tambah kerusi. Semua nak tengok bola sambil makan roti canai. Kena pula teh tarik panas, memang syahdu. Ha, tu dia Nabila. Katanya saya penyokong Norway. Ui, tak sangka orang perempuan pun minat bola kan. Tapi pagi pukul 5 pagi sehari Norway nak lawan England ni. Nabila kata minat Norway. Norway dah siapa? Mesti dah lah Erling Haaland. Tak sabar ni nak tengok Erling Haaland lawan ni. Dan tak lupa juga Argentina bakal menentang Switzerland. Orang kata match hangat juga ni. Yang nak merebut slot dekat semi final separuh akhir ni. Empat pasukan nak berebut dua slot di semi final. Ish, tak sabar ni. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini Sons of Adam, Memori Duka, permintaan daripada pendengar kita di Kedah FM.

Assalamualaikum, saya Coach Muhammad Fidah bin Aziz. Saya menjangkakan persaingan sengit di peringkat separuh akhir di mana Perancis dijangka akan bertemu Spanyol, manakala Brazil dijangka akan bertemu dengan pasukan Argentina. Berdasarkan

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Gamer Hantu bersama-sama dengan saya edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

dan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

jadi kita dengar lagunya Hilang-hilang Perbedaan Terang untuk anda. 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja di awal pagi ini, pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti, terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas yang baru masuk shift tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar sebuah warga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum pilihan raya negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan. Tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Met Malaysia, secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmal untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penerima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda.

0: kita ikuti sidang media Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbangga Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhan Jaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkenan.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Halo, sama-sama dengan saya penerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru, 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan, adalah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, ibarat kita berinteraksi bersua. Tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu, hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dah berperang di dapur Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita. Juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasalah berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM dan bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

yang lagunya suara kita dua pagi ketika ini. Bersama-sama dengan saya Rosi, National Team Burung Hantu. Pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda, yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin National FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, mendengarkan National FM yang terus membuka National FM 24 jam. Terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan National Game Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat bertugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Layan kita National FM, National Game Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo geng burung hantu, warga geng burung hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua. Terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta geng burung hantu. PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar Setia Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi. Selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jerantut, Hasnah National Geng Burung Hantu.

7.31 minit pagi waktu ini. Raih Maruf dengan lagunya Cinta Kristal, pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Terusi Nasional Game Burung Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi yang hari ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok, yang terus dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengar Nasional FM berusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM berusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland. Hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM, peminat-peminat Bellingham. Juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Teping-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupi dan Beluran, serta di Kudat, kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping. Marilah kita menyapa sahabat kita. Siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ya? Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Lady The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tapping-tapping. Terima kasih AB Hashim, Lan Kofa, Marsha Saleh juga. Wah, Sayu Wah nama dia. Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Zuriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamilah, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu, boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa sementara saya masih lagi bersedia di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana ini setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu. Kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk kan. Tapi kita dengar lagu ni, dia ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini . Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional Geng Burung Hantu.

Diberikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jelti Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

dibawakan oleh Kumpulan Selebu. Untuk jam yang ketiga ini, 3:04 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita, siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini, yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Ida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke 16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Regina Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk saya geng burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini
bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: di Sibu Rapi.
1: Sebuah lagu daripada Andi Suraya. 3:37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu mengelukkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya, baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi, yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya, yang mana dah mula lentok tu, godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu, kita isi perut dulu lah kan, makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Assalamualaikum Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehat lah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Acara mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Berusia ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam, dan juga keputusan secara keseluruhannya apa yang kita dapat lihat. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi, dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi, dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Bak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua Game Berhantu, selamat melayan kita Game Berhantu di Konti Nasional FM sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan diceriakan selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir Game Burung Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen Nasional Game Burung Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, yang kat kesayangan Mansur Taridi, yang merupakan peminat setia Game Burung Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih. Asnarizam, Sunflowers, Paragasu, Sugari bersama sama pagi. Hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Memang terbaik, Aram IT katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama sama pagi. Marsa Salih Aiman Taman Ria. Dari Tawau Sabah juga, Astani. Salam dari Tawau, geng setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria, kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti eh. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini. Teruslah yang kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat

Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau. Tiada manis kata.

Untuk jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan Rakan Setugas Ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaan dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Ataupun pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan, puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Al-Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh.
Susah betul nak semayang kan. Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan. Terasa mudah untuk kita melakukan khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang kata sekarang ni channel-channel kan, atau ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan-tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Seperti Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Kan ada orang dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula perancangan berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah

dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab pun kan. Kalau kita tak faham dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok, orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok kan. Tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan, rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam Fudal Miqyat kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi seorang ulama besar.

0: Hongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 4.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dengan saya dalam rancangan Nidaul Islam. Kita selalu mendengar perkataan masa itu emas. Betul ke tidak? Betul kan? Masa itu emas, umpama masa itu harganya tak boleh dibeli. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran tentang masa, wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Allah bila mana bersumpah dalam Quran, nak menunjukkan yang pertama kebesaran, yang kedua ketegasan, yang ketiga kepentingan. Maka hari ini Allah nak bagi tahu kepada kita pentingnya menjaga masa. Kerana masa kalau sudah meninggalkan kita satu saat, satu detik yang lepas, tidak boleh dikembalikan semula. Maka hari ini macam mana kita nak menjadikan masa itu emas ataupun bernilai dan berharga kepada kita, tidak sia-sia. Yang pertama adalah dengan berpagi-pagian. Orang yang nak menjadikan masa itu berharga, dia mesti ada sifat berpagi-pagian. Nabi pun sebut dalam satu hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah bagi umatku di awal pagi hari mereka. Sebab itu orang yang keluar kerja pagi buta, insyaAllah rezekinya akan diluaskan oleh Allah. Maka hari ini ayuh berpagi-pagian. Yang kedua, bersegera. Orang yang menjaga masa dan nak menjadikan masa itu emas, dia kena bersegera. Jangan kita ambil sambil lewa. Allah pun sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu ke arah mendapatkan keampunan dari Tuhanmu. Allah suruh kita dalam setiap perkara lagi-lagi meminta ampun kepada Allah dalam keadaan segera. Jangan tunda. Orang kita hari ini, kadang-kadang termasuklah saya, kita banyak tunda kerja, banyak tunda perkara sebab kita rasa ada masa lagi. Padahal masa amat mencemburui kita. Maka hari ini kalau nak menjadikan masa itu emas, bersegeralah. Yang ketiga, berdoa. Ini kerana masa itu milik Allah. Maka kalau nak mendapatkan masa yang berkat, masa itu emas, kenalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tahu setiap orang ada 24 jam. Tapi aku kalau tengok orang lain cukup sahaja masanya, aku tak cukup semendam. Maka hari ini nak bagi cukup, doa kepada Allah. Aku dah usaha dah keluar pagi buta, aku dah bersegera dah. Maka hari ini aku doa kepada kamu, ya Allah, tolong cukupkan masa bagiku untuk uruskan urusan anak ke sekolah, urusan kerja, urusan rumah tangga dan sebagainya. Boleh ke tidak? Boleh. Alhamdulillah. Maka ayuh sama-sama kita buat tiga tadi. Mudah-mudahan masa kita menjadi masa yang berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. Hashtag Penyiaran Jakim. Lidaul Islam. Aktif 6.10. #RancakGulBisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa abang Bas?
3: Sihat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sihat walafiatnya.
3: Sihat juga.
2: Sihat walafiat. Pagi-pagi ni suara bila nak mula tu dia macam tulah. Sebab itulah kita kalau naik kereta ke naik motor ke awal tu, bila kita encore ataupun kita mula start tu, biar dia dulu.
3: Panas injin dulu.
2: Berapa
3: minit selalu kalau panas injin ni yang betul?
2: Jangan lama sangat.
3: Kan setengah orang sampai setengah jam.
2: Amboi, setengah jam memang kerja. Kalau dekat boleh pergi balik.
3: Lepas tu kata janganlah, bagilah 2-3 minit, okey dah. Kan, okey. Untuk anda semua, saya BAZZ Bas Basira Baharum.
2: Dan juga saya Nazri Mat Nasir. Kita ditemani oleh rakan berikan saran terbaik siapa untuk hari ni?
3: Nazri Mat Nasir je.
2: Ya, DJE. Ya.
3: Dengan Sharifah Neti dan juga Suhaimi.
2: Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pukul 5.56 minit pagi sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh hari ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Ya, dan juga kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuhlah kepada semua pendengar setia Kedai FM.
2: Insya-Allah. Untuk anda bagi PRN Johor. Sekejap kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk keputusan tersebut. Tapi untuk waktu ni Bas, kita nak sucikan hati kita, kita nak tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ingin mendapatkan mukjizat daripada beliau, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Sila kita kena selawat dulu. Jom terus bersama dengan Ibas di Aktif
2: 10 #rancak berbisa. Sallallahu

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Ibu Azman masih lagi setia temani anda di hari yang pertama hari ini, hari Ahad, bersamaan dengan 12 Julai 2026.
1: Ya, okey, baik, kalau sebut pasal bulan Julai ni kan. Kita ni kalau kata Kedah ni Julai, ujung Julai, ujung Julai. Mana nak ujung Julai lagi?
0: Ya, ni baru awal Julai ni.
1: Awal Julai.
0: Tapi di hujung Muharram.
1: Hujung Muharram.
0: Dah 26 Muharram dah pun, 1448.
1: Oh, Hijrah. Kacau lagi tu.
0: Kacau.
1: Oh, mantap.
0: Setiap hari kacau tu yang heran tu. Hujung-hujung lagi dia pun nak share kan.
1: Sungguhlah, dia pun kata nak menamat. Tapi sebenarnya benda tu masih lagi. Biar tu mana pun kita boleh buat. Ibarat dua kawah. Kira-kira dua.
0: Dua kawah.
1: Dua kawah. Dua kawah.
0: Tapi sedap lah, sedap lah.
1: Sedap lah. Tengok chef buat. No.
0: Garam hutang garam.
1: Oi, kita tu. Itulah. Okey, baik untuk anda, kalau tadi sebelum kita berehat tadi, bagi anda yang masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh hari ini, di cepat-cepatlah kita menunaikan solat fardu subuh kan.
0: Ya.
1: Jadi takut tadi terkelap pula tadi pi kita. Okey. Jadi kita janjikan untuk kita maklumkan kepada anda berkenaan dengan PRN Johor. Jadi yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui kerajaan negeri Johor pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Jadi mengunci hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Pilihan raya ini dan juga katanya pesta demokrasi telah pun melabuhkan tirainya. Kini adalah masa untuk kita melengkapkan ke depan, mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat dan bersama-sama membina sebuah Johor yang lebih makmur dan maju. Itu kata daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Itu kata keputusan yang muktamad lah noh.
1: Ya, muktamad.
0: Muktamad. Okeylah, dan untuk ada semua banyak lagi perkongsian lepas ni lah, kita akan kongsi dengan anda semua, okey?
1: Yes.
0: Semuanya di mana?
1: Di Aktif 610.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

0: 45 pagi di Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk anda pagi ini bersiaran bersama dengan kita di Kedai FM Mesra Harmoni. Ibas sekali lagi menemani anda.
1: Betul, dan juga selamat hari lahir yang mana menyambut hari lahir hari ini kan. Buat insan-insan saya yang tersayang, saya kisah abang. Siapa yang menyambut hari lahir hari ini? Insan-insan yang begitu istimewa di hati Bas lah.
0: Yeah.
1: Okey, dan juga sebelum tu kita nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan seorang pengguna sosial media sosial hari ini menedahkan kejadian sebenar kemalangan maut melibatkan 12 motosikal dan juga sebuah kereta di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur LPT berhampiran susu keluar Plaza Tol Jabor Kuantan. Dan juga kita tengok mengakui beliau adalah individu yang terbabit dalam kejadian tu dan berada dalam kereta jenis Toyota Vios, satu daripada kenderaan yang terjejas dalam kemalangan berkenaan. Dan juga kita tengok dia perlu mengeluarkan kenyataan dan menceritakan situasi untuk menolak tangkapan serta berita palsu yang dilontarkan daripada kepada keluarganya susulan kemalangan berkenaan. Makna kata kronologinya bermula bila kami dalam perjalanan ingin pulang ke Terengganu. Ketika kami baru sampai melepasi palang tol, kami melihat geng-geng motor RZ berkumpul di tepi susur keluar tol Kuantan dalam jumlah puluhan motosikal. Dan juga dalam perjalanan tu, saya memandu di lorong kanan dengan kereta dalam keadaan yang baik, tidak rosak seperti yang disebarkan. Bawa pun dalam 110-120 km/jam ya. Dan juga ketika saya memandu, kami melihat satu motosikal ni bergerak laju secara solo. Lepas tu pula boom. Mana kata dia perempuh belakang kereta dia. Macam tu lah lebih kurang kan. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut, anda bolehlah ke berita harian, portal berita RTM untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi.
0: Okey. Baik, itu berkenaan kemalangan yang berlaku ya. Okey, baik, untuk anda kita nak tengok lagi apa ceritanya untuk waktu ni. England dan juga Norway sat lagi. Selepas sat lagi kita lah,
1: ke
0: mana?
1: Ke mana? Tak pergi lagi, utama 9 pagi.
0: Okey, 7 pagi. Kedai FM
1: Mesra Harmoni.

0: Kedah FM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: yang menghampiri 7 pagi.
1: Okey, baik, sebelum 7 pagi sekali lagi lah, sebentar selalu buat kita semua. Kalau semalam kita juga memang tertumpu untuk bukannya Piala Dunia, kalau semalam kita tertumpu untuk PRN ke-16 Johor ya. Okey, semalam keputusan dah pun, keputusan rasmi telah pun diumumkan. Jadi proses pengundian bagi pilihan raya negeri PRN Johor ya yang ke-16 berakhir secara rasmi. Kalau kata kita pun sekarang ni kita tengok pukul 6 petang tu memang dah selesai, dah tamat dah. Sebab itulah kita ni, kalau kita di RTM sendiri pun, kalau ada PRN negeri, kita akan sentiasa maklumkan lah. Kita ada promo PSA berkenaan dengan keluar awal pilihan mengundi, takut hujan dan sebagainya. Itu yang seringkali yang kita buat di Kedah FM. Untuk bukan apa, nak bagi semua bakat keluar ramai-ramai. Peratusan mengundi juga tinggi, nak macam tu kalau boleh, okey? Sejak dibuka pukul 8 pagi bahas di sana, penutupan pusat pengundian dilakukan secara berperingkat lah. Contoh macam di Balai Raya, Pulau Besar tu, bawah Dewan Undangan Negeri Dun di Tenggaruh, menjadi lokasi terawal ditutup pada pukul 11 pagi. Mungkin sampai kot, no. 11 pagi ditutup lah.
0: Awal tutup, no?
1: Awal. Tapi setakat pukul 5 petang, sebanyak 67.44% ataupun lebih 1.8 juta orang daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih biasa telah menunaikan tanggungjawab mereka. Untuk keputusan sekali lagi buat anda, Barisan Nasional 48 kerusi. Kemudian Pakatan Harapan dengan 8 kerusi. Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Ikatan Demokratik Malaysia, Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia dan juga Bebas, masing-masing tidak memenangi sebarang kerusi.
0: Oh, itu makna kata apa ni, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16 lah, no?
1: Ya.
0: Dimenangi oleh Barisan Nasional. Okeylah. Dan untuk anda semua, kita nak ke mana dari bahas ni?
1: Okey, kita nak pergi mana lagi? Kalau bukannya ke Angkasa Puri Kuala Lumpur, sekali lagi nak bawa semua pergi ke sana. Untuk sama-sama kita ikuti
0: utama 7 pagi.
1: Nabi,
0: lepas tu nak pergi dah lah.
1: Jom.
0: Tak mau pergi lagi.
1: Jom.
0: Kita pergi awal sikit lah, takut jam kan. Okeylah, untuk anda semua terus bersama dengan kami di Aktif 6.10.
1: #rancak berbisa. Yeah.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bas.
0: Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah, kan. Dan juga untuk anda semua yang masih lagi untuk demam bola, tidur bola, semua bola, rasa macam dengan jantung tu berdebar-debar, kan. Dan juga baru-baru ni apa ni, perlawanan apa ni, Bas?
1: Okey, baru-baru ni banyak perlawanan yang mendebarkan kita semua, kan. Memang seronok kali ni, kan. Okey, baik.
0: Morocco tu kalah.
1: Lah tu lah hakikat bola sepak. Orang kata bola tu
0: Hakimi,
1: bulat.
0: Ibrahim Diaz.
1: Tak payah nak buat macam mana. Okey, baik untuk anda. Bab bola saya kita kongsikan lagi sama di Kedai FM. Tapi sebelum kita ke cuaca ni untuk anda, kita nak maklumkan jugalah berkenaan dengan topik kita hari ni. Topik kita hari ni kita nak kongsikan berkenaan dengan konvoi lah. Konvoi ni maksudnya tak kira lah konvoi. Kita kecil-kecil dulu kita konvoi basikal tau. Macam Bas tak tahulah kayuh pitupah ke macam mana ke, dak kan?
0: Dak lah.
1: Dak. Macam kita orang lelaki ni Bas duduk sini konvoi. Konvoi kayuh gerek pi Bukit Uang, pi Puncak Janing waktu tu kan. Kemudian pula kita main bila dah ada kenderaan kita lebih orang kata kencang sikit lah motosikal. Waktu tu konvoi motosikal pula. Konvoi motosikal dia ada dua. Dulu kita konvoi ni anak-anak muda, orang lama pun tak dan nak konvoi. Duk kalut dengan bendang, duk kalut dengan tak kira lah macam-macam.
0: Ayam itik,
1: ayam
0: kan?
1: Itik semua.
0: Lembu abau, ha?
1: Oi, nak pi Kenuri dan sebagainya. Waktu tu anak muda ialah konvoi. Tapi sekarang ni kita dah ada dua tiga. Ya, konvoi orang kata apa, anak-anak muda, konvoi orang dewasa, konvoi yang berpasangan. Contoh macam Bas, saya beli motor besar, apa tu pakat-pakat naik dua orang semua tu pasangan, pi konvoi santai-santai. Ada juga yang konvoi motosikal berkuasa tinggi ni, macam Iskandar Kadir tu, hampir 1800 cc, dum dum dum.
0: Semangat eno.
1: Macam tu.
0: Dengar bunyi bum bum bum bum. Pun cerim luar rumah dah.
1: Balik sekat lengan kalau lain, sekat lengan kalau lain.
0: Betul.
1: Panas, makan panas, eh.
0: Aduh. Apa cerita ke topik kita nanti?
1: Okay, kita
0: nak
1: sembang konvoi lah, bab konvoi lah untuk hari ni, kan. Bukan apa, kita tengok macam-macam juga ada dikatakan mencetuskan perdebatan hangat antara peminat hobi motosikal ni. Macam-macam lah sebab apa yang berlaku di untuk pengetahuan kita semua, ya, tetapan kita semua tu, kita nak kau boleh, kita nak elakkan. Jadi bagaimana, kita nak tanya mak ayah ni kalau nak pergi konvoi tu macam mana,
0: kan. Nak tahu juga tips-tips untuk kita konvoi ni, kan. Pi dengan selamat, balik pun dengan selamat, kan.
1: InsyaAllah kita nak macam tu.
0: Ya, ni.
1: Ni.
0: Cerita bab topik tu sat lagi 8:15 minit pagi nanti, kan. Ni nak kongsi dengan anda semua ni, Taufan Bavi Badai Cina.
1: Bavi.
0: Hampir 2 juta dipindahkan, okey. Dan juga Taufan Bavi ni membadai dataran timur China pada lewat Sabtu kemarin lah, kan. Membawa angin kencang setelah melanda kawasan pantai selepas pihak berkuasa memindahkan hampir 2 juta penduduk. Katanya setakat hari ini tak ada laporan awal mengenai kerosakan ataupun kemalangan jiwa. Sebelum China, Bavi ni membadai utara Taiwan dan kepulauan terpencil di barat daya Jepun, menumbangkan pokok serta menyebabkan puluhan ribu penduduk terputus bekalan elektrik. Mungkin sebab tu pun kita ada juga, kan, angin dengan hujan apa semua kat blok kita ni. Okey lah, serpihan-serpihan.
1: Ada ni? Sikit-sikit, kan. Kemarin pun ada juga angin, kan, kita, kan.
0: Angin juga. Lepas tu tadi pun hujan juga.
1: Okey, kalau saya hujan tadi, memang kita nak main tadi, ada juga hujan yang basahi bumi Allah SWT ni. Tu latihan lah ni tak ada lah, berhenti lah, kan.
0: Berhenti dah. Dia macam sekat-sekat. Macam bah dekat rumah bah tu dia hujan sikit. Lepas tu mai sampai dekat Singkat pun berhenti. Tak ada. Lepas tu mai dekat Ruat pula ada pula.
1: Ada pula.
0: Lepas tu Sungai Lima ada berhenti. Jadi lagu tu.
1: Hujan sekat-sekat orang kata, kan.
0: Hujan sekat-sekat.
1: Hujan sekat-sekat. Okey, baiklah. Kau ikut banyak kita nak ceritakan. Bila apa pesawat tingkap apa tu terbuka lah, terkeluar
0: tu
1: lah.
0: Dia mampu.
1: Tak apa tarik tent ada sikit, kan. Okey, dia bukan apa, dia terbiasa juga, kan. Okey, jomlah kita nak pergi ke tinjauan cuaca ni, Mas.
0: Okey, 7:30 minit pagi langsung daripada Malaysia, negeri Kedah. Terus bersama dengan kami di Aktif
1: 610 #rancak berbisa.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, 7.30 minit dah pagi. Tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, negeri Kedah.
2: Okey.
1: Kita nak bersama dengan siapa, Bas?
2: Okey, hari ni kita bersama dengan Cik Izzuddin lah.
1: Ya, Izzuddin di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, sihat Cik Izzuddin?
3: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ni. Silakan Cik Izzuddin.
3: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi ini.

0: Cuaca di keseluruhan negeri Kedah dijangka ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat dan senja tiada hujan. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut ombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian saja laporan daripada Bilik Operasi Met Kedah. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazudin. Itu dia bas, kita dah tahu dah keadaan cuaca hari ini. Dan juga sekarang ni berlangsung, masih berlangsung eh.
2: Ya, di minit ke 107 untuk waktu ni pertemuan di antara Norway bertemu dengan England untuk layak ke peringkat separuh akhir. Dan keputusan masih lagi berpihak kepada England dengan 2-1 walaupun untuk waktu ini Haaland telah pun direhatkan seketika. Ha, kita tengok kan macam mana.
1: Buat pula
2: kan. Kita tengok. Tak tahu macam mana kan. Itulah keputusan. Ada juga yang tim England untuk waktu ini mendengarkan kita. Memang bersorak riang. Begitu juga dengan Norway. Kita tengok ada juga yang sokong. Ramai juga yang sokong Norway tadi ya.
1: Memang. Termasuk yang bercakap ni.
2: Oh, termasuk yang bercakap.
1: Tapi tak apalah kan. Bola ni dia bulat. Bila-bila masa je dia akan berubah. Mungkin jadi dua sama ataupun 3-2 ataupun masih 1-2.
2: Kita tengok lah macam mana
1: tunggu,
2: kan.
1: Tunggu tengok macam mana eh. Okey, dan juga yang menarik yang ibu nak kongsi dengan anda semua eh. Malaysia dulu dah orang kata apa ni, ada peminat yang pi tengok dekat stadium dekat Piala Dunia ni pakai jersey Malaysia kan. Kali ni sekali lagi Malaysia menjadi bualan dunia bila seorang peminat bola dari Malaysia ni hadir ke stadium Piala Dunia dengan mengangkat nama negara menggunakan apa tahu, busana tradisional serta menggayakan topi derian sebagai pemakaian menonton acara bola sepak terkemuka tu.
2: Oh, dia pakai replika derian.
1: Dia pakai topi derian, dia pakai baju Melayu samping semua. Dia bawa bendera Malaysia. Tu yang kata apa, menaikkan nama Malaysia di pentas antarabangsa tu.
2: Kan laling duduk kalut dengan derian kan. Kita tengok pula bahaya kedudukan sekarang ni. Nyaris-nyaris gitu. Itu dia serangan demi serangan diatur oleh England untuk waktu ni minit ke 109. Sonok okay lah, Rian.
1: Okeylah, tu orang kata rencah ataupun ragam Piala Dunia 2026 kan. Okey.
2: Ya.
1: 7.45 minit pagi kita nak ke sentuhan Doha.
2: InsyaAllah.
1: Terbitan Nazri Mak Nasir 7.45 dan juga berita tempatan Kedai FM pun bukan disampaikan oleh Nazri Mak Nasir, saya yang sampaikan.
2: Basirah Baharum.
1: Dan juga disunting oleh Fakhrul Razi Isma. Topik kita hari ni apa ya Mas?
2: Topik kita hari ni kita kisahkan berkenaan dengan konvoi.
1: Konvoi. Okay,
2: konvoi ni. Sagi ya, kita kongsi ya.
1: Sagilah.
2: Okey, konvoi. Konvoi. Konvoi apa ada tanya?
1: Konvoi ataupun konvo bukan?
2: Bukan.
1: Dua, orang kata apa ni? Makna yang berbeza.
2: Tak sama konvo dengan konvo.
1: Ini cerita dia konvoi. Saya kami akan kongsikan dengan anda semua. No?
2: Okey, jom.
1: Ada lagi nak cakap? Tak ada dah.
2: Jom.
1: Jom ke Kedai FM.
2: Seharmoni.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat, sedara-sedari, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Kita heran pasapa kita susah sangat nak bangun pada waktu subuh. Bangkit semayang pada waktu lain kita kata kita okey, tapi subuh ni orang kuat saja yang boleh bangun. Tak usah duk challenge lah kalau siapa yang boleh angkat berat sampai 40-50 kilo masuk gym, tapi nak tolak kain selimut yang tak sampai pun berat dia sekilo tak boleh tolak pada waktu nak semayang subuh. Tak usah duk challenge lah, dia memang orang yang tak kuat. Kuat ni disebut kuat pada hati. Ada satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cerita tentang syaitan ni, dia akan ikat anak Adam ni dengan tiga jenis ikatan. Ikatan yang pertama, dia ikat di tengkuk supaya kita rasa selesa untuk tidur terus sampai naik matahari. Sebab itu bila kita bangun, kita baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, putus satu ikatan kat tengkuk kita tu. Kemudian kita bangkit dan kita pergilah ke tempat bilik ayak, kita ambil ayak semayang, maka putus ikatan yang kedua. Dan ada lagi ikatan iblis ataupun syaitan pada badan anak Adam, iaitu ikatan yang ketiga. Bila kita bangun, kita duduk atas tikar semayang, kita takbir atau ihram semayang, maka pada ketika itu putihlah ketiga-tiga ikatan. Ini yang Nabi SAW sebut, yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, bahawa manusia ni haduk malas sangat bangkit subuh ni, sebenarnya dia tidur dengan iblis. Betul orang tua-tua dulu kata iblis duk peluk dia, iblis ikat dia supaya dia terus akan tidur sampailah habis subuh. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala puji orang-orang yang boleh bangkit malam ni. Tatajafa junubuhum anil madaji'a yad'auna rabbahum khawfan wa tama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala firman, orang-orang yang Allah Ta'ala suka, orang-orang yang beriman ini, mereka bangun menjauhkan rusuk mereka daripada tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa tamakkan keampunan, dengan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka menafkahkan atau menginfakkan harta-harta mereka kepada jalan-jalan yang benar. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semoga menjadi rungan dan juga panduan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Klip 610 #RancakBerbisa.
1: Anda mahu prabayar internet mudah alih pada harga yang murah?
2: Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023.
1: Pakej perpaduan internet untuk semua.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Basira Bahrum. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dibuka kepada orang ramai bermula semalam. Jajaran itu dijangka melancarkan pergerakan rentas sempadan serta mengurangkan kesesakan di pintu masuk utama antara Malaysia dan Thailand khususnya pada hujung minggu serta cuti umum. Tinjauan mendapati pergerakan trafik di laluan tersebut lancar dengan kebanyakan pengguna memberikan maklum balas positif terhadap pembukaan jajaran jalan baharu itu. Mamat Faizal Ahmad, 42 tahun dari Pulau Pinang berkata, laluan itu dilihat lebih teratur dan memberikan keselesaan kepada rakyat negara ini yang ingin memasuki Thailand. Pemandu lori Wan Muhammad Syahid Wan Muhammad Desa, 28 tahun pula berkata, laluan tersebut lebih lebar selain pengasingan kenderaan berat dan ringan dengan lebih sistematik ketika memasuki CIQ Sadau.